0: pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai Rp4.100 triliun.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyang.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya.

0: pendapat menerapkan kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial. Nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial TVRI.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan saat ini kita menantikan untuk kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, dan juga ini akan disiarkan oleh seluruh stasiun program 1 RRI se-Indonesia. Pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan acara ini juga disiarkan oleh seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto disampaikan perjalanan sejarah yang akan Inspektur Upacara, dan upacara ini berlangsung di tempat yang di kawasan Lubang dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara, dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir, dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus tampak di layar kaca Anda. Beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo
1: Subianto Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan upacara. Wira upacara akan menyampaikan informato jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: 道哥，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginginkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 涛哥参加到，
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 老哥，参加到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
2: Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan.

upacara kali ini tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
3: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta

0: Kapta Sutoyo Siswo Miharjo dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
1: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Bapak Mohyamin Rahim SA.
1: Baik, saudara pendengar, demikianlah telah kita ikuti bersama siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kembali kami temani Anda semua di Jalan Radio Kabupaten Puncak 93, 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Menemani kebersamaan Anda untuk pagi hari ini, pagi di mana tentunya bisa mendapat begitu banyak kebahagiaan, kemudian juga pagi di mana kita harapkan agar di hari ini kita bisa memperoleh begitu banyak berkah dan juga karunia dari Yang Maha Kuasa. Selamat menikmati pagi Anda. Semoga keberuntungan di hari ini akan menyertai setiap langkah Anda.

0: pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Studio Kolaborasi Era Ribol untuk mengikuti acara peresmian Studio Kolaborasi Era Ribol oleh Direktur Utama LPP RRI.
1: Selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol. Dengan hormat, Bapak Abdul Yasin SHIMH, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami memandu doa ini sesuai dengan syariat agama Islam kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang non-muslim, agar dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur ini, kami hadir bersama dalam rangka peresmian RRI Kabupaten Buol. Dengan penuh kerendahan hati, kami memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala nikmat, rahmat yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan atas hadirnya dan beroperasinya RRI Buol. Jadikanlah lembaga penyiaran ini sebagai sarana yang memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Jadikanlah RRI Buol sebagai media yang mampu menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, mempererat persatuan dan kesatuan, memperkuat kebudayaan daerah, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang bermanfaat. Allahumma ya Allah, bimbinglah seluruh pimpinan, jajaran, pegawai dan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan RRI Buol. Karuniakan kepada mereka kejujuran dalam menjalankan amanah, ketelitian dalam menyampaikan informasi, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta keikhlasan dalam memberikan pengabdian. Jauhkanlah mereka dari segala kesalahan yang dapat merugikan, dan tuntunlah mereka agar senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, profesionalisme, etika, tanggung jawab dan kepentingan masyarakat. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami. Terimalah amal ibadah kami. Allahumma ya Allah, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara sambutan-sambutan.
1: Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Toli-Toli dengan hormat kepada Bapak Agus SPT, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam baik, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Direktur Utama LPPR RI Bapak Hendrasmo, Bapak Direktur Keuangan Bapak Pausan, dan tim dari pusat ada Kepala SPI Bapak Eman dan kolega-kolega saya, ada dari RRI Makassar Ibu Anom, RRI Palu Ibu Agustini, RRI Manado Pak Budi, RRI Gorontalo Pak Haris, selamat datang. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Buol, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Yamin Rahim. Yang terhormat Ketua Dewan Adat, yang diwakili Pak Abdi Turungko. Yang terhormat Bapak dan Lanal Buol Toli Toli Abdul Rahman Ghazali. Yang terhormat Dandim, yang diwakili Pak Basir. Yang terhormat Kapolres Toli Toli, Toli Toli Kabupaten Buol Bapak Irwan. Aduh maaf. Yang terhormat Wakil Bupati, yang diwakili oleh Ibu Bapak dan Lanal juga beserta Ibu, selamat datang di Kabupaten Buol. Kepala BPMD Pak Irpandi ini membantu saya proses hibah dari Pemda ke RRI Pak semuanya. Dan hadirin semua, para undangan yang sama berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan berkumpul di tempat ini menyaksikan atau menghadiri peresmian studio kolaborasi RRI Buol, yang alhamdulillah sudah 2 tahun jalan Pak di sini beroperasi. Karena sambil jalan kita renovasi apa yang diberikan sama Pemda. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama saya selaku Kepala RRI Toli Toli menyampaikan terima kasih sebenar-benarnya sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Utama Bapak Hendrasmo yang berkenan hadir di Kabupaten Buol untuk meresmikan studio kolaborasi RRI Buol, walaupun menempuh jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama karena beliau dari Jakarta, kami tim dari Toli Toli menjemputnya di Kota Palu Pak, dan mendarat ke Toli Toli terus ke Buol. Perlu saya laporkan kepada Bapak bahwa pendirian studio kolaborasi RRI Buol ini setelah melalui beberapa proses, upaya-upaya yang dilakukan diantaranya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Buol berkaitan dengan pentingnya keberadaan RRI Buol, alhamdulillah akhirnya dapat terwujud sebagai apa yang kita lihat sekarang. Bapak Direktur Utama menyempatkan datang di Kabupaten Buol. Selain mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi LPPR RI kepada pemerintah Kabupaten Buol, dalam hal ini Bapak Risharyudi Triwobowo, walaupun tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena ada yang urusan di luar kota, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas restu dan dukungannya untuk pendirian studio kolaborasi Buol dengan berbagai langkah, diantaranya memberikan lahan milik pemerintah daerah yang dihibahkan kepada RRI
dan alhamdulillah sekarang sudah dalam bentuk sertifikat atas nama RRI. Ini adalah aset yang sudah tercatat di LPP RRI, sehingga aset ini dan bangunan serta tanah sudah tercatat dari sudah masuk di aset BUMN RRI. Bapak Direktur RRI, Bapak Bupati dan hadirin semua yang sama berbahagia. Keberadaan RRI di tengah-tengah masyarakat mempunyai peranan strategis dalam menyuarakan berbagai kebutuhan atau kegiatan pembangunan nasional. Di sisi lain, RRI juga mempunyai tugas menyerap aspirasi masyarakat dan melalui siaran-siaran yang dilaksanakan RRI. Khususnya studio kolaborasi RRI Buol berupaya menyiarkan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat dan pemerintah berkaitan dengan cuaca, lingkungan, UMKM, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Diharapkan program-program pemerintah baik dari provinsi maupun dari pusat. Studio kolaborasi RRI Buol memberikan kesempatan masyarakat mendengar dan bertanya kepada narasumber ketika dilaksanakan dialog. Bapak Direktur Utama, Bapak Bupati, dan para undangan yang sama berbahagia. Informasi yang disampaikan RRI baik program nasional dan seluruh daerah saat ini dapat didengar juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi zaman teknologi yang canggih begini, hampir semua masyarakat yang memiliki HP terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi masyarakat bisa mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan selaku Kepala LPP RRI Toli-Toli kepada Direktur Utama dan juga kepada hadirin yang berbahagia. Maka kami mohon kesediaan Bapak Direktur Utama LPP RRI, Bapak Hendra Sumo, untuk pada saatnya nanti meresmikan studio kolaborasi RRI Buol. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan kegiatan siaran pembangunan melalui radio studio kolaborasi RRI Buol. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Buol, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol. Dengan hormat, Bapak Muhammad Yamin Rahim, SAMH, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Utama ya, LP Lembaga Penyiaran Indonesia, yang beserta jajarannya, maaf saya tidak dapat menyebutkan nama lengkap beliau-beliau. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bol, Pak Dan Lanal, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bol dan Toli-Toli. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Bol. Yang terhormat Mewakili Raja Bol, Dewan Adat Kabupaten Bol. Yang terhormat Kepala RRI Bol dan beberapa Kepala RRI dari Gorontalo, dari Palu dan Manado, Masya Allah. Beberapa pimpinan OPD Bapak Kajari atau yang mewakili, serta pimpinan OPD anggota DPRD Kabupaten Bol Pak Wayan yang mewakili Kepala Ketua DPRD. Yang saya hormati Kalapas Leok hadir bersama-sama Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, beserta seluruh pimpinan OPD, ibu-ibu sekalian PKK dan seluruh undangan sekalian yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Beliau saat ini berada di Palu, ada pertemuan di provinsi sampai dengan besok hari. Sehingga saya mewakili beliau untuk memberikan sekadar sambutan beliau, dan sebentar mungkin pada saat peresmian penandatanganan prasasti beliau akan memberikan beberapa penyampaian-penyampaian. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bol sangat memberikan dukungan penuh apresiasi terhadap berdirinya yang sebentar nanti akan diresmikan daripada RRI Bol ini, kolaborasi Bol. Yang jelas Pak Direktur, bahwa kehadiran daripada RRI sangat membantu pemerintah daerah. Insya Allah ini menjadi bagian daripada sarana untuk kita berkomunikasi. Di era digital tentunya tidak bisa kita kalah juga dengan komunikasi-komunikasi yang secara langsung maupun yang dilakukan oleh RRI juga. Nah, oleh karena itu kami juga dari pemerintah daerah alhamdulillah dengan kolaborasi yang luar biasa, komunikasi dengan Pak Agus Kepala RRI Bol, alhamdulillah lokasi ini telah kami hibahkan. Dan yang terakhir, yang baru dihibahkan terakhir, dan alhamdulillah dengan kepiawaian Pak Agus ini langsung didirikan kurang lebih cuma satu bulan kalau tidak salah ini, langsung berdiri, dan sekarang ini sudah semakin luar biasa. Dan insya Allah program-program yang sudah dicanangkan oleh RRI Bol mudah-mudahan akan semakin memberikan nuansa yang bagus untuk komunikasi dengan masyarakat, karena tentunya saat ini perlu. Jadi komunikasi pembangunan, informasi-informasi tentang pembangunan Kabupaten Bol itu perlu disampaikan melalui RRI, bahkan siaran-siaran dan lain sebagainya. Bahkan kami di malam minggu di sini Pak Direktur ada acara khusus, yaitu karaoke udara, dan itu kami lakukan, Masya Allah. Bupati juga hadir di sini, insya Allah mungkin semua Porkompimda juga bisa hadir, pimpinan OPD, dan juga nanti insya Allah pada hari ulang tahun daerah Kabupaten Bol, kalau tidak salah Pak Agus juga sudah mempersiapkan acara itu untuk kegiatan, karena hari ulang tahun daerah insya Allah pada tanggal 12 Oktober yang sekarang ini sudah dipersiapkan panitianya dan akan melaksanakan kegiatan termasuk mungkin di sini. Jadi mungkin ada juga acara seperti sekarang ini, sudah ada acara namanya Mokadong. Mokadong itu adalah satu model candaan, tapi kemudian itu ada kaitan dengan pembangunan. Jadi kritikan-kritikan terhadap sampah yang ada di mana-mana, kemudian ternak dan lain sebagainya, kebersihan itu dibuat dalam bentuk mokadong, dan itu luar biasa. Jadi terima kasih Pak Agus dan semuanya, termasuk seluruh angkasawan-angkasawat yang ada di RRI Bol serta didukung langsung oleh RRI Toli-Toli. Dan kami juga dari Pemda insya Allah sudah mempersiapkan beberapa P3K yang dari Pemda untuk bisa mensupport daripada yang ada di sini, supaya kemudian karena beliau Pak Agus ini kekurangan karyawan. Nah, mudah-mudahan dari P3K bisa membantu, dan kami Pemda siap
mensupport untuk bagaimana RRI boleh semakin maju, semakin jaya. Kira-kira seperti itu. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ini. Mudah-mudahan RRI Bol semakin maju dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan di Kabupaten Bol ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Baik, para tamu hadirin yang kami hormati, dan tibalah kita pada sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dengan hormat, Bapak Dr. I. Hendrasmo, MA, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Rahim Yaman, yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Buol, juga Bapak Kapolres Buol, selamat datang, Bapak Dalanal, ya, juga Ketua Pengadilan Agama Kajari Buol, ya, juga dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kementerian Haji dan Umroh dan Kalapas Buol. Bapak Ibu, kami datang bersama rombongan dari Jakarta. Tadi sudah sampaikan Direktur Keuangan Pak Muhammad Fauzan, juga Kepala SPI. Dan Bapak Ibu, kami hadir, ya, kami hadirkan sejumlah kasatker RRI yang berada di wilayah dekat-dekat Buol, ya. Ini menjadi wujud keseriusan kami. Yang pertama ada Ibu Agustin, Kepala RRI Palu. Mana Bu Agustin? Nah, ini Ibu, Bapak Ibu. Jadi kita langsung terkoneksi dengan Palu. Kita juga akan terkoneksi dengan Kepala RRI Makassar, Ibu Anom. Kami silakan. Kemudian Kepala RRI Gorontalo, Pak Aris, ini. Nah, jadi kita langsung terkoneksi dengan Gorontalo dan juga Manado, Bapak Budi Nugroho, ya. Ini selain ini Pak Agus Faiz, ya. Tadi rasan-rasan apakah Bapak mau pindah sini, Kepala RRI Buol sekalian. Ini kita berada di wilayah RRI Toli-Toli, ya. Kita tersambung, ya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, rekan-rekan Angkasawati RRI, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pada Bapak Ibu, siang ini alhamdulillah puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam momen peresmian studio kolaborasi RRI Buol. Kami atas nama keluarga besar RRI mengucapkan terima kasih kepada Bupati Buol dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buol, ya, atas fasilitas lahan, ya, fasilitas kerja, dan utamanya tadi ada semen Pak Sekda, ya, sekaligus P3K-nya, Pak, ya. Ini betul-betul komplit. Kami mengucapkan terima kasih karena memang kita untuk mengatasi keterbatasan ini yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi, Pak, ya. Kita sharing, ya, kita ilmu dan apa yang kita miliki, pemancar dan sebagainya. Nah, kita butuh human capital, human resources, dan yang melengkapinya, Bapak. Kami mengucap terima kasih. Ini menjadi bukti nyata, Bapak, bahwa visi membangun daerah dapat diakselerasi melalui kolaborasi yang solid ini. Jadi dengan adanya studi kolaborasi ini, maka Kabupaten Buol ini akan terhubung secara komunikasi, terhubung dengan pusat, bahkan dunia, ya, karena kita memiliki program siaran luar negeri, Pak, dalam 9 bahasa. Kita punya program siaran dalam bahasa Mandarin, ya, dalam bahasa, selain bahasa Inggris, ya, kita ada bahasa Belanda, Jerman, ya, itu diantaranya. Jadi kita juga akan terhubung ke sana. Kita akan terhubung dengan siaran-siaran berita nasional, ya, dari Jakarta, program pemerintahan dan juga pariwisata, ya. Kita akan saling terhubung. Jadi dengan demikian studio kolaborasi ini akan membawa kita tidak terhubung secara fisik saja, tetapi juga terkoneksi secara digital dan juga secara ruang udara yang inklusif, ya, bagi seluruh elemen masyarakat Buol. Harapan kami, kolaborasi erat ini akan menjadi pemantik kemajuan daerah, karena memang untuk memajukan daerah kita perlu saling berkomunikasi, saling membantu mengatasi tantangan-tantangan yang ada, mengangkat sesuatu yang menjadi potensi daerah, ya. Tadi saya senang sekali ada yang namanya Mawongko, Pak ya. Yang tadi apa yang Bapak sampaikan? Mukado, keren sekali. Mukado. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, mungkin bisa akan kita perkenalkan ke daerah lain bahwa tantangan kritik itu bisa menjadi hiburan, candaan tanpa membuat kuping merah, tapi ini akan kita atasi. Nah, di RRI ada yang namanya program siaran Halo RRI, Pak. Fungsi media yang umum pada umumnya itu adalah melakukan pendaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga studio kolaborasi RR Bull ini dengan resmi dinyatakan beroperasi. Mari kita jaga bersama aset ini demi kemajuan bangsa dan daerah. Terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami mohon kepada Bapak Direktur Utama LPR RRI dimohon kesediaannya menuju ke depan pintu studio kolaborasi RRI Buol bersama Direktur Keuangan Kasatker LPP RRI menuju studio kolaborasi RRI Buol untuk mengikuti proses peresmian.

dengan penekanan tombol dan penandatangan prasasti serta penyerahan sertifikat tanah dan bangunan dari pemerintah daerah Kabupaten Buol kepada Radio Republik Indonesia. Diawali dengan penekanan tombol.

Baik, Anda telah melihat ya, studio kolaborasi RRI Bola. Selanjutnya penandatanganan prasasti serta penyerahan sertifikat tanah dan bangunan dari pemerintah Kabupaten Buol kepada Radio Republik Indonesia. Tentunya pada penandatanganan prasasti dalam hal ini juga Bupati Kabupaten Buol Bapak Dr. Rizharyudi TWWMM akan langsung menyapa melalui

Baik, dilanjutkan dengan penandatangan prasasti serta penyerahan sertifikat tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bol kepada Radio Republik Indonesia.

Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Secara resmi telah dibuka studio kolaborasi RRI Bo. Selanjutnya peninjauan langsung ke dalam studio kolaborasi RRI Bo.

0: Baik, tentunya para hadirin yang tamu undangan, saat ini direktur utama bersama rombongan melihat secara langsung
1: studio,
0: di dalam studio kolaborasi RRI World. Tentunya hal ini sangat luar biasa. Jangkauan mengudara Radio Republik Indonesia sudah berada di Kabupaten Buol, tentunya dengan para pendengar yang sangat luar biasa.
1: Iya, benar kan Ibu.
0: Tentunya juga para pendengar yang ada di Kabupaten Buol dari ujung Lakuan sampai dengan Paleleh, bahkan jangkauan juga pendengar sampai ke daerah Gorontalo. Bahkan RRI Buol sudah masuk dalam aplikasi RRI Digital. Jadi Bapak Ibu hadirin bisa
1: mendengarkan
0: ya. Bisa download di Play Store atau App Store. Jika Anda lagi di Palu atau ada di Makassar, silakan buka saja aplikasi RRI Digital dan tentunya bisa mendengarkan RRI Buol atau studio kolaborasi RRI Buol.
1: Di frekuensi berapa rekan Ebi?
0: Frekuensi 89 MHz.

para hadirin yang kami hormati juga, ya, sembari Bapak Direktur Utama melihat kondisi keadaan untuk studio Korabe Cirebon. Baik, mohon dilanjutkan dengan foto bersama di depan pintu studio kolaborasi Cirebon. Dimohon untuk Direktur Utama bersama rombongan RRI, Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Wol dan perwakilan Dewan Adat Wol untuk dilanjutkan foto bersama di depan pintu studio kolaborasi RRI Wol.

Baik, dipersilakan kepada Direktur Utama LPP RRI beserta rombongan menuju ke pelataran studio kolaborasi untuk ramah-tamah yang telah disediakan. Baik, mohon izin dipersilakan kepada Direktur Utama LPP RRI beserta rombongan menuju ke tempat pelataran studio kolaborasi untuk ramah-tamah yang disediakan. Baik, tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya istirahat. Dalam acara istirahat ini, kita akan menyaksikan penampilan video pemutaran kilas balik Studio Kolaborasi RRI Buol.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung peresmian studio kolaborasi RRI Buol langsung dari Kabupaten Buol, dan kita berharap dengan adanya studio kolaborasi di Kabupaten Buol semakin memperkuat kerjasama antara RRI dan juga pemerintah Kabupaten Buol. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, tentunya yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dengan kebersamaan Sally menemani Anda untuk siang hari ini hingga nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor, aduh pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda le dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.

0: Berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no. Makanya itu.
1: Oh, begitu kah?
0: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

lanjuti. Ia juga mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan pendengar, musik berikut ini akan kembali hadir untuk Anda, tetap di Pro 1 dengan kebersamaan saya akan temani Anda untuk siang hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan siang hari ini saya akan temani Anda lewat cek fakta berikut ini akan hadir untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta siang hari ini kami awali dengan cek fakta selanjutnya ya. Ini terkait dengan kabar hoax video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax. Dilansir dari antarnews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa tidak tahan, maksud kami tidak ditahan, ia hanya dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazar pada Selasa 15 September 2026 lalu. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Kita ke cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya ya pendengar, terkait dengan kabar hoax tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan hybridization, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Binuang Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Kita Indonesia kali ini, pendengar, saya hadirkan terkait dengan Pancasila perlu dihidupkan lewat Dharma. Sebelum saya hadirkan, pendengar, seperti apa ulasannya, kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap stay bersama kami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pancasila perlu dihidupkan lewat Dharma. Ini dia pendengar, di mana nilai Pancasila dinilai perlu dihidupkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga pada umat Buddha. Nah, hal tersebut disampaikan Pembimas Buddha Sulawesi Selatan ya, Sumarjo. Nah, pendengar, ia pun menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang harus dipertahankan masyarakat Indonesia, dan menurutnya nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui perilaku yang mencerminkan cinta kasih dan kepedulian. Ia mengaitkan pengalaman, amalan Pancasila dengan ajaran Buddha, khususnya metta dan karuna dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurutnya pengamalan tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan juga lingkungan. Ia pun menambahkan bahwa kesadaran atau sati juga, ini juga sangat penting ya, agar masyarakat mampu menjalankan nilai Pancasila secara maksimal. Karena itu Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai ucapan, tetapi menjadi nilai yang benar-benar diterapkan oleh masyarakat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda untuk siang hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli siang ini tentunya ya. Dan saat ini sudah pukul 11.56 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa saat lagi kami akan sampaikan penyampaian warta berita, maksud kami Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RI Jakarta.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Well, it is a first
1: ever meeting between Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada mesti kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak babak pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45-1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Yeah, of course, you coach, you not happy with 5 goals, you are happy with 5 goals, you are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance, they hit the post, and they are number 10, what's his name?
4: Ali,
3: and he's playing here. Very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spieler nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League.
4: Mr. Simon has two challenges.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Novak kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
5: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Eropa untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak dia kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada pokoknya setiap minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.

0: Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

malam siang hari ini saya temani Anda di Zona Musik Indonesia. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat siang juga untuk seluruh kru yang ada di RRI, yang ada di studio kolaborasi Bull ya. Ini semangat semuanya, dan alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya studio RRI Bull di Kabupaten Bull bisa lebih memberikan informasi-informasi terbaik di ruang dengar Anda, tentunya khusus masyarakat Kabupaten Bull. Masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1, saya hadirkan berbagai informasi dan juga musik untuk Anda pendengar di siang hari ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musik tradisional dan budaya saya hadirkan untuk Anda. Musik-musik dari daerah Bolomongondo ya, akan saya persembahkan sekaligus sebentar akan saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Motayok, tradisi pengobatan leluhur dari Bolomongondo. Untuk itu pendengar tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18 menit lampau pukul 12 siang, dan maksud kami pukul 13 siang, dan kali ini saya hadirkan di ruang dengar Anda berbagai tradisi upacara adat yang ada di kota Bola Mongondo. Ini ada Mongono Koripu, ritual pengobatan kampung atau tolak bala yang melibatkan doa bersama atau molintak dan mandi bersama sungai atau kuala ongkak untuk memohon keselamatan dan juga kesehatan. Kemudian ada Monondiaga. Nah, Monondiaga ini merupakan upacara adat yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pembentukan karakter bagi perempuan muda masyarakat Mongondo. Ada juga Mopulai Adi. Nah, Mopulai Adi ini merupakan ritual perkenalan baik kepada alam sekitar serta memohon perlindungan spiritual dan dari gangguan roh yang jahat, serta ini juga merupakan pertama kali dibawa keluar rumah bagi bayi, ya, bagi balita. Bagi yang memiliki bayi, ini ternyata ada ritual Mopulai Adi. Nah, kemudian ada Ponikaan dan Dila Salama. Rangkaian ini merupakan adat siklus hidup manusia termasuk tradisi keagamaan seperti akikah, dinamakan Dila Salama. Ya, Dila Salama. Baik, adapun seni dan tari musik tradisional dari Bola Mongondo akan saya hadirkan untuk Anda. Kembali kita dengarkan dulu musik berikut ini akan menemani Anda.

ke seni tari dan musik tradisional dari Bolomodo. Ada tari Kabela. Tari Kabela ini merupakan tarian penyambutan tamu agung yang melambangkan persatuan dan penghormatan. Kemudian ada tari Mokuyut, Tuitan, dan Mopo Tobang. Maksud kami Mopo Tobong. Nah, ini merupakan seni pertunjukan tradisional yang menjadi identitas budaya serta menggambarkan karakter masyarakat setempat. Ada juga Salaude, merupakan alat musik petik tradisional berbahan kayu dan senar khas Bolomongondo yang menghasilkan nada lembut untuk mengiringi syair tentunya. Nah, pendengar, sebelum saya lanjutkan lagi untuk siang hari ini masih seputar Bolomongondo, akan saya hadirkan kembali musik-musik daerah Bolomongondo menemani Anda.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, di siang hari ini saya hadir menemani Anda untuk tradisi dan juga musik tradisional dari daerah Bolomongondo. Nah, ternyata ini ada tradisi pengobatan leluhur Bolomongondo, yaitu Motayok. Nah, pendengar, Motayok ini merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bolomongondo di Sulawesi Utara. Saat melakukan ritual Motayok, bolian menari diiringi musik gimbal dan juga didampingi oleh seseorang yang disebut sebagai Moko Kapoi untuk memanggil roh dan dua orang monenden yang bertugas menyanyi. Nah, terdapat tiga jenis penyakit yang dapat diobati, yaitu takit konbonu baloi atau penyakit yang didapat dalam rumah, kemudian takit kondalan, penyakit yang didapat di perjalanan, dan juga takit konkayuon, penyakit yang didapat dalam hutan. Nah, pelaksanaan ritual ini sebelumnya didahului dengan penyiapan bahan-bahan makanan untuk sesajen serta bahan-bahan lainnya, di mana sesajen diantaranya makanan berupa ayam kampung yang utuh yang dimasak dengan rempah-rempah, telur ayam, beras ketan yang dibungkus daun woka, dan beras yang dibungkus daun nasi, kemudian keduanya dimasak dalam bambu. Nah, semua bahan-bahan sesajen tersebut dibungkus dalam 4 daun woka berukuran besar, dan bahan-bahan lainnya buah pinang dan rempah-rempah daun yang ditaruh dalam wadah anyaman juga ikut disertakan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus dengan lagu-lagu daerah Bolmong akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: siang ini alhamdulillah di Tuhan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam momen peresmian studio kolaborasi RRI. Buat kami atas nama keluarga besar RRI mengucapkan terima kasih kepada Bupati Buol dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buol ya, atas fasilitas lahan ya, fasilitas kerja, dan utamanya tadi ada semen Pak Sekda ya, sekaligus P3K-nya Pak ya.
1: Sehingga kerjasama pentah ini yang selalu kami bangun, insya Allah ada lagi para relawan, ada lagi adik-adik palang merah apa semua yang mau bergabung, ayo mari datang ke BPPD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Sudah Pemuda Ansor ini, kami berasa bersyukur.
2: Sumur-sumur warga itu tidak lancar dan bahkan ada yang tidak bisa mengeluarkan airnya. Karena selama kurang lebih 3 tahun terakhir, sumber air bersih untuk mandi dan cuci warga Boyong itu adalah mengandalkan sumber air sumur suntik.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya pemerintah Kota Palu dinilai menunjukkan kinerja terbaik dalam upaya meningkatkan indeks ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, serta akan diakhiri dengan wawancara bersama pelatih Bugis Tolis FC Lantapan terkait dengan optimisme timnya memenangkan amanah besar Cup Jilid 2 tahun 2026. Inilah berita selengkapnya pendengar, edisi hari ini, edisi kami 1 Oktober 2026 bersama saya Seliwati Daimanampa. Warta Berita Daerah siang ini kami awali dengan informasi terkait dengan studio kolaborasi RRI Buol telah diresmikan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi RRI dan pemerintah Kabupaten Buol dalam penyebaran luasan informasi publik. Dari Kabupaten Buol, Alfiansyah melaporkan.
4: Studio kolaborasi Radio Republik Indonesia Buol resmi diresmikan pada Kamis 1 Oktober 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi RRI dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyebarluasan informasi serta komunikasi publik di Kabupaten Buol. Peresmian tersebut dihadiri Direktur Keuangan LPP RRI, Kepala Stasiun RRI Palu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Kepala Stasiun RRI Manado, Kepala Stasiun RRI Gorontalo, serta Satuan Pengawasan Intern SPI RRI dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buol. Direktur LPP RRI Dr. I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada Bupati Buol beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buol atas dukungan berupa penyediaan lahan untuk pembangunan studio kolaborasi RRI Buol. Menurutnya, keterbatasan anggaran mendorong RRI untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
0: Siang ini, alhamdulillah, di Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam momen peresmian studio kolaborasi RRI Buol. Kami atas nama keluarga besar RRI mengucapkan terima kasih kepada Bupati Buol dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buol ya, atas fasilitas lahan ya, fasilitas kerja, dan utamanya tadi ada semen Pak Sekda ya, sekaligus P3K-nya Pak ya, ini betul-betul komplit. Kami mengucapkan terima kasih karena memang kita untuk mengatasi keterbatasan ini yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi Pak ya. Kita sharing ya, kita ilmu dan apa yang kita miliki, pemancar dan sebagainya. Nah, kita butuh human capital, human resources dan yang melengkapinya Bapak. Kami mengucap terima kasih, ini menjadi bukti nyata Bapak bahwa visi membangun daerah dapat diakselerasi melalui kolaborasi yang solid ini.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Muhammad Yamin Rahim yang mewakili Bupati Buol menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi pemerintah Kabupaten Buol atas peresmian studio kolaborasi RRI Buol. Menurut Yamin, kehadiran RRI sangat membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus diharapkan menjadi sarana komunikasi publik di tengah perkembangan era digitalisasi.
5: Pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Buol sangat memberikan dukungan penuh apresiasi terhadap berdirinya yang sebentar nanti akan diresmikan daripada RRI Buol ini, kolaborasi Buol. Yang jelas Pak Direktur bahwa kehadiran daripada RRI sangat membantu pemerintah daerah. Insya Allah ini menjadi bagian daripada sarana untuk kita berkomunikasi. Di era digital tentunya tidak bisa kita kalah juga dengan komunikasi-komunikasi yang secara langsung maupun dilakukan oleh RRI juga.
4: Peresmian studio kolaborasi RRI Buol diharapkan memperkuat sinergi RRI dan pemerintah Kabupaten Buol dalam menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat. Studio ini juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk mendukung penyebarluasan berbagai program pembangunan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Buol.
3: Kepala BPBD Kabupaten Buol mengajak semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih dampak El Nino. Sardono melaporkan.
6: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Selain debit air sungai yang mulai menurun, sejumlah sumur warga juga mulai mengering. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kabupaten Buol bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Buol menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kafri Marjuni kepada RRI mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani masalah krisis air bersih saat ini. Menurutnya, setiap hari terdapat permintaan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD. Namun, karena keterbatasan armada menyebabkan tidak semua permintaan dapat segera dilayani. Karena itu, kolaborasi atau semangat gotong royong dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih saat ini.
1: Ya, sehingga kerjasama pentah ini yang selalu kami bangun, insya Allah, ada lagi para relawan, ada lagi adik-adik palang merah, apa semua yang mau bergabung, ayo, mari datang ke BPBD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Sudah Pemuda Ansor ini, kami merasa bersyukur, ya kan? Merasa bersyukur dan bangga atas kinerja kami hari ini. Hari ini sebenarnya kalau surat di kantor itu sudah ada 5 desa lagi yang meminta. Kami dengan armada yang hanya satu ini, ya kan? Nah, tapi kami juga giring teman-teman damkar. Air sebenarnya mobil mereka itu dikhususkan untuk pemadaman kebakaran, tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka juga bersama-sama kita untuk membantu.
6: Sementara itu Ketua PC GP Ansor Kabupaten Buol Muhammad Samanto kepada RRI menyebutkan GP Ansor bekerja sama dengan BPBD dan Damkar menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dari rumah ke rumah. Bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dan diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk bersama-sama membantu kesulitan masyarakat terhadap air bersih saat ini.
7: Ikut bersama-sama berpartisipasi. Yang pada intinya kita tunjukkan ke masyarakat bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus ikut terlibat dalam penanggulangannya. Tidak boleh kita berpasrah diri, selalu berharap bahwa pemerintah harus turun. Karena dengan kondisi sekarang hampir semua desa terjadi kekeringan, BPBD kayaknya pemerintah tidak mampu mengatasi itu dengan personil yang ada, dengan jumlah sarana yang saya rasa tidak begitu memadai. Sehingga butuh partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan minimal dengan berbagai upaya yang kita punya.
6: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan melalui pipa PDAM Motanang kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku.
3: Rasa cemas kini menyelimuti kehidupan warga di lingkungan Buoyong RT 34 RW 8, Kelurahan Buol, Kabupaten Buol. Memasuki bulan ketiga hingga keempat musim kemarau, sumber-sumber air milik warga satu persatu mulai mengering dan tidak lagi mampu mengeluarkan air. Dari Kabupaten Buol, kembali Rinaldi Arifin melaporkan.
8: Kondisi genting ini dirasakan langsung oleh sekitar 300 kepala keluarga yang bermukim di wilayah tersebut. Selama 3 tahun terakhir, warga sejatinya sudah menggantungkan kebutuhan mandi dan mencuci pada sumur-sumur suntik. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran layanan aliran air bersih dari PDAM sudah berhenti total sejak tahun 2023 akibat kerusakan fasilitas pipa penyaluran. Menurut penuturan Sahlan Tahurus, selaku tokoh masyarakat setempat saat mewakili suara warga, kondisi sumur-sumur milik warga saat ini sudah tidak lancar dan bahkan sebagian besar tidak lagi mengeluarkan air. Selama 3 tahun belakangan, masyarakat hanya bertahan dengan mengandalkan sumur suntik karena jaringan PDAM mati total akibat kerusakan pipa.
2: Artinya, sumur-sumur warga itu tidak lancar dan bahkan ada yang tidak bisa mengeluarkan airnya. Karena Selama kurang lebih 3 tahun terakhir, sumber air bersih untuk mandi dan cuci warga Boyong itu adalah mengandalkan sumber air sumur suntik.
8: Di tengah kesulitan tersebut, warga sempat mendapatkan sedikit napas lega setelah Ketua DPRD Kabupaten Buol, Ria Nathaniel Kendi, bersama timnya turun langsung membawa bantuan armada tangki air bersih. Bantuan ini disyukuri oleh masyarakat. Namun Sahlan menekankan pasokan dari tangki tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan warga untuk 1 hingga 2 hari saja. Masyarakat tentu tidak bisa selamanya bergantung pada pasokan air bantuan tangki darurat.
2: RT 34 Boyong, Kelurahan Buol ini kami menyampaikan terima kasih khusus kepada Pak Ketua DPR, Korian, dan tim yang sudah membantu kami dan sudah berupaya untuk meringankan beban kami dari soal kebutuhan-kebutuhan air bersih dan warga-warga kami.
8: Mewakili ratusan warga Boyong, Sahlan menegaskan bahwa aspirasi utama masyarakat bukan sekedar bantuan air darurat, melainkan perbaikan permanen pada infrastruktur publik yang menjadi hak mereka. Permintaan terbesar warga saat ini adalah perbaikan serta pengaktifan kembali jaringan pipa PDAM ke wilayah Boyong RT 34 secara menyeluruh, karena sarana itulah satu-satunya sumber air bersih utama yang sangat dibutuhkan untuk menyambung kehidupan sehari-hari.
3: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Pemerintah Kota Palu dinilai menunjukkan kinerja terbaik dalam upaya meningkatkan indeks ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Susanti Akataba melaporkan.
9: Pengamat kebencanaan di Kota Palu, Abdullah, mengatakan pengalaman bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 lalu harus menjadi pembelajaran dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Ia menilai pemerintah Kota Palu secara bertahap telah memaksimalkan upaya mitigasi melalui penguatan ketangguhan daerah. Kondisi ini terlihat saat gempa yang terjadi pada 16 Juni 2026, di mana respon masyarakat Kota Palu dinilai semakin positif karena aktivitas dapat kembali berjalan dan tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Ia menegaskan pengalaman bencana tahun 2018 menjadi dasar untuk memperkuat edukasi, latihan kebencanaan, sistem peringatan dini, serta kesiapan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Palu.
10: Pemerintah melalui BPBD Kota Palu itu aktif meningkatkan indeks ketahanan daerah dan 4 tahun terakhir kecenderungannya meningkat. 2025 nilainya 0,74, maksimum 1, dan Kota Palu sekarang berada di posisi 0,74. Mudah-mudahan 2026 ini bisa meningkat lagi.
9: Abdullah menambahkan ketangguhan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, peningkatan indeks ketangguhan daerah harus diikuti dengan kesiapan nyata di lapangan, agar masyarakat Kota Palu tidak hanya memahami resiko bencana, tetapi mampu merespon secara tepat ketika bencana terjadi.
3: Untuk memastikan hasil asesmen siswa berkualitas, Sekolah Dasar Negeri 2 Tinabogan di Kecamatan Dondo terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pembinaan intensif, utamanya literasi dan juga numerasi. Laporan Datra Hasan.
11: Sekolah Dasar Negeri SDN 2 Tinabogan di Kecamatan Dondo terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pembinaan intensif bagi para siswa. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil asesmen siswa berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Sekolah SDN 2 Tinabogan Andi Ahmad kepada RRI mengatakan pihaknya terus berfokus pada pembinaan materi literasi dan numerasi sebagai upaya untuk memenuhi indikator penilaian dan rapor pendidikan yang setiap tahun mendapat penilaian dan akan dievaluasi demi kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan. Olehnya itu, untuk menggenjot materi literasi dan numerasi, siswa diberikan penguatan agar memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi standar yang diharapkan.
12: 3 kategori penilaian, yang pertama ada penilaian literasi, bagaimana cara membaca siswa, kemudian materi tentang numerasi, survei lingkungan belajar.
11: Ditambahkan melalui pembinaan yang kontinu, komponen pendidikan dapat secara bersama melaksanakan program sesuai ketentuan, sehingga capaian dalam rapor pendidikan yang merupakan hasil asesmen pemerintah ini akan menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berdampak positif bagi kualitas pendidikan di SDN 2 Tinabogan.
12: Yang mana itu sudah diadakan pembinaan oleh guru kelas 5 dalam hal ini, yang memang sudah dari 2 bulan terakhir ini sudah melakukan pembinaan penggembletian soal, anak-anak diberikan soal tentang literasi.
11: Andi Ahmad berharap peran orang tua untuk mendorong anak dalam kemampuan literasi dan numerasi terus ditingkatkan. Selain itu, seluruh tenaga pendidik benar-benar menjalankan model pembelajaran yang inovatif yang dapat menyesuaikan kebutuhan siswa.
3: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Vesparani Katolik Daerah Kabupaten Tolitoli menyatakan siap mengikuti pesta paduan suara Gerejani. Maksud kami Gerejani dan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan di Kota Palu. Martina Musadi melaporkan.
13: Pesparani tingkat provinsi tersebut akan diikuti oleh perwakilan dari 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah. Ketua LP3KD Kabupaten Toli-Toli Alfonsius Franky mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 40 peserta yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Persiapan menghadapi ajang tersebut telah dilakukan secara intensif selama kurang lebih 2 bulan. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan peserta sekaligus mempersiapkan penampilan yang maksimal pada saat perlombaan. Dikatakan, latihan dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh peserta. Persiapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekompakan dan kualitas penampilan paduan suara.
14: Jadi ini dalam rangka Pesparani pertama tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kebetulan yang siap mengikuti ada 13 kabupaten kota. Kita dalam mempersiapkan ini kurang lebih 2 bulan ini, waktu yang ada kita berusaha untuk berlatih untuk bisa tampil nanti dalam pesta paduan suara Gerejani Katolik yang pertama tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
13: Ia menjelaskan dalam ajang Pesparani tingkat provinsi, kontingen Toli-Toli akan menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu wajib, Aku Tidak Pantas. Lagu tersebut dipersiapkan melalui latihan bersama untuk membangun harmonisasi dan kekompakan peserta.
14: Jadi kita paduan suara dua lagu. Lagu yang pertama, Aku Tidak Pantas, nah, itu sebagai lagu wajib yang menjadi lagu wajib untuk seluruh kontingen. Kemudian lagu pilihan satu lagi. Ada lagi selain paduan suara, kita juga ada lomba bermasmur. Lomba bermasmur ini ada 4 kategori. Ada kategori dewasa, ada kategori orang muda Katolik, ada kategori remaja, dan ada kategori anak-anak.
13: LP3KD Toli-Toli juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang dinilai terbuka dan memberikan perhatian terhadap keikutsertaan daerah dalam Pesparani. Dukungan tersebut salah satunya diberikan dalam bentuk bantuan pendanaan untuk menunjang persiapan kontingen. LP3KD Toli-Toli berharap seluruh peserta dapat bersemangat dan kompak dan terus meningkatkan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Keikutsertaan dalam Pesparani ini diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama Kabupaten Toli-Toli di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Bugis Tolis FC Lantapan akhirnya melenggang ke babak final pada perhelatan Amanda Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Bajogan FC dalam drama adu penalti. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukan serta strategi menghadapi Kelurahan Baru FC pada laga bergengsi final yang akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober 2026? Kita akan ikuti bersama perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama pelatih Bugis Tolis FC Lantapan yang juga selaku Kepala Desa Lantapan Kecamatan Galang, Syamsul Bahri, berikut ini.
13: Pesparani
15: Pak Kades Lantapan, Pak Syamsul Bahri, dalam perhelatan Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Dungingis, Kecamatan Dakupemeyan, alhamdulillah Bugis Tolis FC Lantapan ini berhasil lolos masuk dan melenggang ke babak final pada turnamen tersebut. Ini selaku Kepala Desa Lantapan dan juga selaku arsitek lapangan daripada Bugis Tolis FC, bagaimana Anda melihat peluang di malam minggu nanti? Pak Kades, silakan Pak.
16: Peluang setiap tim itu, setiap turnamen, kapan saja bertemu itu pasti masing-masing punya peluang. Ya, yang menentukan nanti pada saat berlaga di final nanti itu adalah salah satu bentuk untuk target memenangkan pertandingan itu adalah yang pertama disiplin, mental, kemudian skema yang sudah kami rajut sebelumnya, sudah kami sampaikan kepada semua tim, terutama masing-masing individu pemain, saya melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pelatih. Kemudian yang paling menentukan dalam sebuah pertandingan jika ingin memenangkan adalah kerjasama tim. Ya, ya, lepas itu kerjasama tim, kemudian adalah disiplin di mana menyerang dan disiplin bertahan.
15: Menghadapi laga final yang dijadwalkan pada Sabtu malam nanti 3 Oktober 2026, persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh tim Bugis Tolis FC Lantapan, Pak Kades?
16: ya, persiapan yang kami lakukan itu jauh sebelumnya sudah kami laksanakan di lapangan. Ya, namun berbeda dengan tim yang kita hadapi nanti mendatang ini di final di Dungus malam minggu mendatang. Potensi ataupun kualitas pemain daripada kelurahan baru itu saya tidak ragukan, karena karakter masing-masing pemain itu bagian daripada anak-anak saya juga, ya, itu saya akui. Namun di satu sisi Bumi Selantapan dalam hal ini tidak tinggal diam dengan target, ya, harus memenangkan pertandingan. Target itu bisa kita raih ketika mampu menghadapi tim kelurahan baru itu dengan sesuatu yang beda dengan yang lain. Tentu dalam hal ini ada perintah-perintah khusus kepada masing-masing pemain, masing-masing lini. Kemudian yang terpenting adalah, sekali lagi saya sampaikan, adalah kerja sama tim itu sendiri.
15: Ya, artinya Kelurahan Baru FC yang juga lolos masuk ke final setelah mengalahkan Nagasakti FC Dungingis semalam, ini juga memiliki peluang yang sama dengan Bugis Tolis FC Lantapan?
16: Ya, masing-masing punya peluang, kalau saya punya prediksi ya Pak ya. Tetapi dalam hal ini tetap saya tekankan kepada Bugis Tolis, khususnya pada tim sepak bola Lantapan, jika ingin memenangkan suatu pertandingan tentu konsisten dari awal, ya, terutama disiplin dan semangat itu jangan sampai kendor sampai peluang terakhir ditiup oleh wasit.
15: Ya, adakah strategi-strategi khusus yang akan diterapkan nanti sehingga Bugis Tolis FC Lantapan ini bisa mengangkat trofi di amanah besar Cup Jilid 2 2026 di Dungingis, Pak Kades?
16: Ya, tentu. Kenapa? Satu hal yang saya paling kedepankan adalah bagaimana cara Bugis Tolis ketika nanti bertemu dengan kelurahan baru bisa menekan tim dari kelurahan baru. Jangan sampai tekanan itu ya kendor, ya. Jangan sampai tekanan dan serangan itu berubah menjadi pertahanan, sebuah pertahanan. Kenapa? Pada prinsipnya sepak bola itu menyerang adalah sebuah pertahanan yang paling kuat. Itu prinsip kami, Pak.
15: Ya, kira-kira selaku arsitek lapangan daripada Bugis Tolis FC Lantapan, berapa gol yang akan dicetak ke gawang Kelurahan Baru FC nanti di final, Pak Kades?
16: Ya, soal persoalan gol, ya, intinya kami harus memenangkan pertandingan, ya. Mau 1-0, mau 2-0, lebih banyak pundi-pundi gol itu lebih bagus. Namun dalam hal ini pada prinsipnya, yang penting bisa memenangkan pertandingan.
15: Oke.
16: Okay. Seandainya ada tidak setengah kosong itu bisa kita lakukan.
15: Iya. Oke. Okay. Menghadapi babak final memang ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Akankah ada perubahan posisi pemain atau perubahan line up yang akan dilakukan oleh Bugis Tolis FC nanti di babak final, Pak?
16: Iya. Kalau soal itu Pak, masalah formasi pemain yang akan kami turunkan nanti, tentu yang paling inti adalah lini, ya, mulai dari lini pertahanan, ya, kemudian lapangan tengah yang sifatnya adalah playmaker, pengatur serangan, kemudian kami tekankan kepada semua pemain yang berada di lini depan yang sifatnya adalah target man, jangan sia-siakan kesempatan jika itu ada. Dan itu insya Allah anak-anak kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
15: Iya, baik. Terakhir, Pak, selaku pelatih atau arsitek lapangan daripada Bugis Tolis FC Lantapan, apa harapan Anda kepada tim Anda yang akan berlaga pada malam minggu nanti di lapangan Abdullah Maut Desa Dungingi? Silakan, Pak Samsul.
16: Harapan-harapan saya kepada tim saya, Bugis Tolis, khususnya bahwa saya tidak pernah meragukan tim saya ketika semua skema-skema dan strategi yang pernah kami laksanakan dalam bentuk latihan itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa kemenangan di atas pundak kalian masing-masing.
15: Baik, Pak Samsul Bahri, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang pada kali ini, Pak.
16: Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.
15: Assalamualaikum, salam olahraga, Pak Samsul Bahri.
16: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara reporter kami Ahmad Mugadas mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa bersama Sheila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Motor, hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sore. Kita bersama dalam program acara Prodangdut, mengawali kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Namun tentunya kita dengarkan dulu beberapa lagu sambil menyapa warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong dimanapun Anda berada. Salam bahagia.

0: Mendengar sebuah lagu dengan judul Purnama, itulah yang sudah hadir beberapa lagu di Prodangdut hari ini. Suasana kota Toli-Toli juga cukup panas hari ini. Bagaimana di tempat Anda, pendengar, apakah sama cuaca hari ini? Silahkan langsung dibuka saja di line telepon Pro 1 yang mau bergabung, monggo. Halo. Halo. Oke, tunggu ya.
1: Tunggu dulu, lagi di
0: program dulu. Oke, halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Mbak Emi.
0: Apa kabar Bunda Christine?
2: Baik-baik sayang. Baik. Kalau Mbak Emi, ya bagaimana dang?
0: Baik-baik cinta ini, Bunda. Baik-baik saya, Mbak.
2: Aduh, saya habis nonton. Saya habis nonton anu ini.
0: Apa itu?
2: Siaran langsungnya RRI Buol.
0: Wih, mantap kan ya?
2: Iya, mantap ya. Aduh, kepala RW-nya yang pusat ya.
0: Iya, lagi, direktur aduh, utama.
2: Direktur ya. Direktur ya.
0: Dirut.
2: Lagi Sardono yang wawancarai.
0: Iya, berarti Bunda nonton. Coba Bunda meluncur ke Buol tadi ya.
2: Aduh, sebenarnya tadi pagi ini tapi ada mau sembahyang di sini, Mbak Emi.
0: Oke, sukses. Malam. Jam berapa kegiatannya, Bunda?
2: Jam 6. Apa?
0: Yang penting kuah ada Tante Lena apa? Pekopi. Apa?
2: Ada
0: Bunda
2: Pekopi,
0: Clara.
2: Tante Lena, goreng pisang.
0: Goreng pisang. Oke lah Bunda, silakan menyapa siapa ini?
2: Saya mau salam ya. Yang pertama ada Pak Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Maroke ya.
0: Terus?
2: Mungkin lagi monitor ya Ibu Utri, langsung gabung aja ada Pak Emi. Terus ada Bintang Pratama ya, alias Rahmat Kurome ada Parimo. Ada Ibu Maslia juga, ada Aba Nasir juga yang ada di Parimo. Ada Pak Nasrun. Ada Pak Masyara yang ada di Tende. Ada juga Sherly, Sumanti, ada Pak Sahman di Lalos. Ada juga Dolphy di Tuele, ada Hadi bersama Yuli. Ada juga, pokoknya sama-sama sudah Pak Emi ya.
0: Oke.
2: Iya, dari asap pesan tanpa terkecuali ya. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Buat Mbak Emi tetap semangat ya.
0: Oke, beraktivitas. Bunda.
2: Doa terbaik buat Mbak Emi dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Emi, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Christine Diladapi. Sebelumnya ini, halo.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita 1.2 koma. Mbak Gebi di Lalos, apa kabarnya?
3: Apa kabar? Baik-baik
0: sayang. Ada aku untukmu. Iya. Lagunya orang lapar sama ngantuk ini ya. Oke, setelah tadi ada Bunda Christine, ada Mbak Gebi. Silakan Mbak Gebi.
3: Masih boleh lagu?
0: Lagunya apa?
3: Rita Sugiarto. Lagunya Fatima.
0: Rita Sugiarto judulnya apa itu?
3: Air bunga.
0: Air bunga ini tiada racun lagi. Air bunga ya. Oke, langsung dikirim.
3: Ada Bunda Christine tadi. Ada Mas Tiara, ada Lois, ada Winarto, ada Pak Salman, ada Fatima, Bunda Doremi. Semua pendengar Prodangdut di mana saja berada.
0: Oke.
3: Okay. Depannya, Mas Sore, buat adikku sayang, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
4: Dengan Masni Mbak Emi di Tinigi.
0: Masni di Tinigi. Oke, silakan iya. Masni.
4: Lagunya Mbak Emi.
0: Apa judulnya?
4: Mutiara Hidupku Repo Ramon.
0: Langsung dikirim.
4: Kirim ada Bunda Ama di Gorontalo, semoga sehat. Ada Mir di Kadeta, Nur Emi. Ada Alin di Kenapasan. Ada siapa, Tasya di Lalos, buat Mbak Emi, selamat bertugas, dan semua keluarga, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat atensinya. Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tiopae.
5: Tiopa tadi pergi di pengresmian.
0: Oh, betul kah, Opa?
5: Iya, saya di sana masih sempat foto-foto dengan beliau yang dari pusat Jakarta. Oh, ada foto saya dengan dia. Ganteng kami dua orang.
0: Pak Direktur dengan Pak Direktur. Dikala lagi Koina kasihan.
5: Ketinggalan lagi
0: kereta kasih
5: yang pokoknya yang ada ada cewek-cewek cantik yang dari Hama, karyawan-karyawati itu RRIP banyak.
0: Iya.
5: Ada yang dari Manado, dari Gorontalo, ada semua, yang dari Palu, ada semua cuma Koina yang tidak ada.
0: Iya, kasihan Koina ada agenda lain. Kemarin sudah ketemu di sini soalnya.
5: Iya. Yang penting suaranya Koina ada di bol sekarang itu saja.
0: Iya, ada tadi Pak Ilham juga sama calling-calling ini, sabar Pak Ilham.
5: Iya, pokoknya iya kita mau hantam lagi itu kolaborasi bol itu.
0: Iya.
5: Bilang, tapi ini kesyukuran juga ini sih. Masyarakat bol antusias sekali, rame tadi Hama, rame tadi Mbak.
0: Lihat ada tari-tarian keren sekali, luar biasa.
5: Rame penyambutannya, rumbana, kulintang. Yang saya khawatirkan nanti kalau babunya itu kulintang, biasanya kalau di bol babunya kulintang itu langsung turun hujan, tapi ini hanya mendung-mendung.
0: Yang penting mendung, tidak terlalu panas.
5: Yang tidak apa-apa, okay. Yang penting hati jangan panas.
0: Oke, okay. Lanjut Opa.
5: Rembulan kelabu.
0: Oh, kira rembulan bersinar lagi. Kenapa lagi rembulan kelabu? Itu sudah yang bikin tidak mau hujan.
5: Sudah itu, pokoknya rembulan berkelabu dia.
0: Iya, kalau tidak ketemu terpaksa.
5: Jadi untuk semua-semua saja ada di sana, Pak Ilham tadi menyumbangkan juara satu karaoke.
0: Suaranya Pak Ilham.
5: Apa itu karaoke? Boleh juga itu beliau itu. Ada di sana Ibu Ida sibuk-sibuk di dapur, ada Pak Pasa terima tamu. Pokoknya semua-semua saja.
0: Iya.
5: Yang di bol tadi siapa sudah masuk Ada Rahma dan siapa semua sudah masuk?
0: Baru Rahma dengan itu. Siapa tadi itu? Iya.
5: Iya. Ini Bunda Ama jangan-jangan setelah tidur di Gorontalo tidak bangun-bangun kayaknya.
0: Kasih tinggal dia, mau tinggal di Gorontalo dia. Oke. Okay.
5: Kasihan, jadi kita setidak makan lagi dengan dia itu, setidak makan lagi apa namanya?
0: Tombo.
5: Oke, Alto, Aji, kemudian Aji yang lebih niat sehat bersama keluarga, amin. Panjang umurnya, murah rezekinya, Mbak Aji. Insya Allah besok baku calling-calling kalau ada lagi kita punya. Apa sahabat tengok-tengok nanti besok itu mau cari-cari nasi kuning lagi, gitu.
0: Oke, Opa.
5: Oke, yuk, terima nanti kasih.
0: Baku dapat dibuat orang Opa. Oke, waalaikumsalam. Makasih Opa Rusli. Langsung ke penelpon berikutnya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
6: Masya Allah.
0: Apa kabar ini Pak Salman?
6: Alhamdulillah, mari semua ini Bu.
0: Di magamu ya.
6: Mau, refresh lagu ini Bu Haji.
0: Apa judulnya?
6: Penasaran,
0: Roma ya atau siapa?
6: Iya. Roma Irama.
0: Penasaran, oke.
6: Ya, mau jumpa buat teman-teman ini, buat Mbak Rahma di Lakatan, Mas Nidi Penegi, Semanti Malangga, Nur Aini Kabetan, kemudian Fatima Gomeli, Bung Lois juga.
0: Iya.
6: Kemudian Terli, Pak Yasir, Dolphy, dan Roy. Di mana Senigi?
0: Senigi.
6: Ucapannya selamat ketemu walau lewat udara RRI Pro 1.
0: Okay.
6: Buat yang lagi nyiar Bu Aji, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
6: Panjang umur.
0: Amin.
6: Murah rezeki.
0: Murah rezekinya, terima kasih
6: Pak Salman. Ya, Petani di udara tetap di udara merdeka.
0: Oke, terima kasih Pak Salman yang sudah bergabung. Namanya cuma satu line telepon ini yang bisa berdering ya, yang satunya kumat lagi nih. Oke, Emi ke penelpon selanjutnya. Ini sepertinya dari kabupaten sebelah yang baru saja bikin acara yang luar biasa Emi nonton tadi. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haja Emi.
0: Waalaikumsalam, Pak Ilham. Mau ini tidak di situ.
7: Oh, luar biasa panas sekali bolkasnya ini. Luar biasa. Ini.
0: Tapi ceritakan dulu, Pak, bagaimana prosesi acaranya dari awal tadi sampai akhir, karena Emi lihat seperti ada tari-tarian pencak silat, apa itu ya namanya ya? Itu.
7: Iya. Memang tadi penyambutan Pak Dirut itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Di Buo kita menampilkan seni dan budaya tradisi Buo yang kita memang sudah persiapkan sedemikian rupa. Jadi begitu turunnya Pak Dirut dari mobil disambut dengan rebana dengan tarian ciri khas Buo.
0: Tarian ciri khas Buo.
7: Namanya itu Moyangga.
0: Moyangga.
7: Moyangga itu namanya. Iya. Kemudian diiringi dengan kulintang atau tog. Namanya itu tog kalau bahasa Buo dengan rebana. Perpaduan antara kulintang itu, kulintang dengan rebana itu.
0: Iya.
7: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
7: Begitu sudah mau masuk ke dalam, disematkanlah songkotaud itu, songkotaud dalam bahasa Buo itu menghargailah tamu.
0: Menghargai tamu
7: siapapun
0: gitu.
7: Dia ya, tamu-tamu kebesaran untuk mereka-mereka yang orang-orang penting lah datang di Buo. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada penampilan tarian Monamot dari anak-anak yang sudah terlatih juga
0: ya.
7: Sehingganya tadi berjalan dengan penuh hikmat, penuh dengan kemeriahan lah. Luar biasa tadi.
0: Pokoknya sukses ya Pak ya.
7: Alhamdulillah.
0: Sukses, jadi terharu ya. Emi lihat dari jauh. Sebenarnya kemarin mau OTW juga tapi karena Emi tanggal 4 mau ke sana jadi aduh capek kalau bolak-balik Pak. Yang penting sudah ketemu di sini. Oke.
7: Alhamdulillah, insya Allah ketemu lagi kita
0: nanti
7: di Boleh aja.
0: Oke, baik silahkan ini.
7: Terima kasih ya.
0: Mau menyapa siapa?
7: Saya mau ikutan saja ya lagu-lagu sama teman-teman yang sudah bergabung tadi. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang di Toli-Toli sudah lama tidak menyapa kasihan ini.
0: Banyak yang menyapa Bapak
7: Christine
0: biasa.
7: Ada Bunda Christine tadi, semoga sehat selalu ya. Salam dari Buo. Ada Bunda Ama. Ada Loi, ada Pak Rusli tadi, beliau tadi turut hadir di studio.
0: Turut hadir, luar biasa itu Pak Rusli itu.
7: Iya, luar
0: panjang
7: biasa
0: kakinya,
7: orang tua satu itu.
0: Panjang kakinya ya. Oke.
7: Ada Mas nih, ada Sumanti, teman-teman yang ada di Parigi Mutong sana.
0: Iya.
7: Ada Pak Nasr yang sering masuk di RRI Buo juga. Ada Lois tadi, terima kasih ya. Teman-teman di Buo, kita perlu berbangga karena alhamdulillah dengan diresmikannya RRI Buo ini berarti kita sudah mempunyai RRI yang sudah definitif ya.
0: Iya, oke.
7: Untuk kebanggaan buat kita di era Buo ini. Jadi teman-teman yang sudah sering bergabung dengan RRI, kita tetap semangat, optimis, dan kita harus memajukan RRI kedepannya. Sekali di udara tetap di udara. Untuk Haja Emi sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi di Buo.
0: Insya Allah
7: terima
0: Pak
7: kasih.
0: Ya. Terima
7: Assalamualaikum
0: kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang ada di Buo di sana semuanya kompak-kompak ketika ada kegiatan seperti ini. Family Buo itu ya. Family Buo itu mereka semua bergerak bersama. Bahu membahu, gotong royong, tolong menolong. Kalau bahasa Buolnya itu apa ya namanya ya? Mopalus begitu ya, mopalus sih artinya gotong royong ya. Sehingga acara hari ini yang tentunya sudah jauh-jauh hari dipersiapkan betul-betul berjalan dengan lancar. Terima kasih ya buat semuanya teman-teman di Buo. Sehat untuk semuanya. Halo. Oke, terputus ini karena cuma satu line telepon yang bisa digunakan. Ini entah tadi sempat bunyi, tapi tiba-tiba hilang lagi. Oke, kita dengarkan penelpon yang berikutnya. Halo.
8: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Mbak Eni.
0: Iya, apa kabar, Bung Lois?
8: Alhamdulillah, lagi-lagi masih mapelah.
0: Masih mapelah memang, aduh. Semoga ini segera berlalu mapelahnya ini ya. Oke, silakan.
8: Siapa tadi yang dari gue itu, Mbak Eni?
0: Pak Ilham,
8: Ilham. Assalamualaikum, Pak Ilham. Peresmian RRI Buol.
0: Iya, diresmikan RRI Buol tadi ya.
8: Tanya Mbak ini sudah merapat ya. Tapi katanya nanti saya gampang lah ke Buol ya.
0: Nanti lihat, nanti lihat.
8: Ya deh Mbak ini, jangan lama-lama Mbak ini, ada teman-teman di belakang.
0: Okay.
8: Saya juga dari A sampai Z juga, kata mandiri semoga. Sudah bisa lama-lama saya menyebutkan saya mau alis makanan di pesta.
0: Pigi sudah kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pigi sudah kau mau habis itu makanan di pesta. Terima kasih Bung Lois atensinya. Penelpon berikutnya. Oke, halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita.
0: Sepertinya suaranya Pak Kades nanti ini. Halo,
9: Darman. Insya Allah, amin.
0: Ih, kapan pelantikannya, Pak Darman? Kira-kira?
9: Insya Allah tanggal 8 Oktober.
0: 8 Oktober, Emi jauh. Lagi tidak ditoli-toli berarti Emi kalau tanggal 8 Oktober ini ya. Berarti Emi mentahnya saja dikirim ya, tidak usah makan dagingnya, mentahnya saja.
9: Iya.
0: Oke lah, apa kabar ini
9: Leleanono? Alhamdulillah Leleanono masih seperti kemarin panas.
0: Iya, masih panas ya.
9: Iya.
0: Oke, ada informasi apa ini?
9: Tanggal 8 Oktober insya Allah pelantikan, nanti tanggal 10 Oktober insya Allah ada tasyukuran.
0: Iya.
9: Saya mau undang RRI, Mbak Emi.
0: Iya, wih mantap sekali. Iya. Pasti ini ada dangdutan-dangdutan, elektong ini. Ada musik-musik
9: ada
0: pasti.
9: Ada pesta rakyat.
0: Ada pesta rakyat ini ya, wah. Apa saja nanti ditampilkan? Apakah ada tarian toli-toli atau budaya toli-toli ditampilkan?
9: Iya, pokoknya saya serahkan sama panitia yang sudah dibentuk.
0: Iya, pokoknya Pak Kades tahu duduk, tahu jadi gitu ya.
9: Siap,
0: aduh, ketinggalan berarti Emi nih ya.
9: Iya.
0: Oke lah, tidak apa-apa. Yang penting Pak Kades nanti sehat-sehat. Jangan lupa sama RRI, kolaborasi tetap jalan ya.
9: Pasti. Pastinya RRI selalu di hati.
0: Oke, selalu di hati. Silakan ini yang mau disapa-sapa.
9: Menyapa tadi Bung Lois, mudah-mudahan ada waktu tanggal 10 merapat ke Leleanono.
0: Iya, baku pas bawang Lois ya,
9: Pokoknya bagian dapur ini Bung Lois bagus.
0: Bagian dapur bagus ini kalau bale-bale dia tinggal, itu.
9: Mau tunggu sumbangan ikan dulu dari Bung Masiara.
0: Bung Masiara di tende, oke.
9: Dan semua pendengar RRI, wabil khusus masyarakat Leleanono yang juga giat mendengarkan RRI.
0: Iya.
9: Ada Bapak Usman Daeng Majalah yang setia sekali sama RRI.
0: Okay.
9: Semoga semuanya bisa terhibur, juga masyarakat Bunga, Leleanono, masyarakat Siapo, Ujung. Pokoknya dari ujung Leleanono sampai di ujung Leleanono lagi.
0: Pokoknya dari ujung ke ujung.
9: Insya Allah kita sama-sama. Ya, insya Allah kita sama-sama di tanggal 10 kita acara tasyukuran siang hari, kemudian malamnya disambung dengan pesta rakyat.
0: Pesta rakyat. Oke.
9: Kecil-kecilan.
0: Ya, kecil-kecilan. Kalau ikhlas pasti semuanya gembira ya.
9: Insya Allah semuanya bisa merasakan. Iya.
0: Okay.
9: Jadi dalam pesta rakyat ini Mbak Emi bukan lagi pesta satu kubu, tapi semua masyarakat Leleanono. Iya. Semuanya. Tidak ada lagi namanya
0: AB
9: 0102.
0: Semuanya satu ya.
9: Semuanya jadi keluarga besar masyarakat Lelea Nono.
0: Iya, membangun bersama Lelea Nono menjadi desa yang sukses ya.
9: Amin.
0: Amin. Oke, terima kasih.
9: Oke, Mbak Emi, dan buat Mbak Emi di mana saja mau bertugas, saya doakan selalu sehat, tetap semangat dan jaga kesehatan.
0: Amin, terima kasih.
9: Oke, makasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Bung Darman Isol. Sudah yang akan dilantik nanti ya jadi Kades Lelea Nono, insya Allah katanya tanggal 8, tanggal 10 acara pesta rakyatnya ya. Halo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
10: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Silahkan Fatimah.
10: Lagunya Caca Andika, Titip Kunci. Mulanya Pak, ada Pak Hamid di rumah sakit. Pupido, semoga cepat sembuh, Pak Hamid.
0: Oh, Pak Hamid. Terus.
10: Ada Pak. Tempat yang di, apa? Lelean Nono tadi.
0: Iya.
10: Ada Hamsa di Kampung Buol, Lois, Masyara, Edi, Pak Salman, ada Bunda Ama, Rahma, Pak Arifin dan istrinya, dan semua-sama tanpa terkecuali buat calon Kades Lelean Nono. Semoga sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jemi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Dan pendengar, kita akan nikmati dulu kali ini sebuah lagu ya. Sebuah lagu akan hadir dari Rita Sugiarto, judulnya Air Bunga. Dan lagu ini dipersembahkan untuk Mbak Gaby di Lalos, Bunda Christine juga. Kita gabung-gabung saja lagunya, pendengar ya. Baik, sebuah lagu dengan judul Air Bunga.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Mutiara Hidupku ya. Baik, sekarang langsung ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Haja ini.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Baik, apa kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat aja ini.
0: Kabar baik dan sehat selalu. Oke, silakan Sumanti di Malangga.
1: Lagunya ikutan sama lagunya Topatima, Titipan Kunci. Kirim buat Bunda Christine, makasih atas apanya Bunda.
0: Iya.
1: Ada Pak Ilham Jumong, ada Pak Rusli, Pak Fatima, dan semua pendengar setiap perusahaan tuntasnya terkecuali. Ucapin selamat sore dan salam sehat selalu. Spesialnya buat Kak Hamsa yang ada di Gorontalo, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kota Deno, selamat bertugas, sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atensi dari siapa tadi ya? Sumanti di Malangga. Halo.
2: Halo, assalamualaikum aja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Lakatan Bunda.
0: Sherly di Lakatan. Apa kabar Sherly?
2: Kabar sehat walafiat.
0: Amin, sehat walafiat. Silahkan Sherly.
2: Lagu aja.
0: Lagunya lagu apa?
2: Lagunya Elvi Sukaisi, Izinkan Aku.
0: Izinkan aku, nanti kita lihat ya waktunya. Silahkan kirim saja.
2: Untuk semua teman aja, perus satu tanpa terkecuali, ucapannya sama untuk Aja Emi, sukses selalu bersama keluarga. Assalamualaikum Aja Emi.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya. Kita lanjutkan lagi di Prodangdut. Silahkan kita saling menyapa saja karena lagunya sudah banyak ini ya. Baik, halo. Halo. Oke, tidak kedengaran suaranya sepertinya. Silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum wajah.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita dengan
3: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Dengan Bunda Rahma di Lakatan. Silakan Bunda Rahma.
3: Ya, menyapa dulu. Ada Lois, ada Kak Devi, Mas Yara, ada Sumanti, ada Patrick yang bernama Hamsa, ada Nur Iman, ada Rusdi, ada juga di sana, Pak Tamen Timun bersama kawan-kawan di sana, semua sehat selalu, Dian di Salu, dan semua-semuanya anggota SK tanpa terkecuali. Kalau pun ada Haja ini di sana, semua sehat selalu, Dian di Salu. Terima kasih Haja ini, buat Haja ini, sehat selalu, bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat atensi dari Bunda Rahma yang ada di kawasan Lakatan, dan tentunya kami masih nantikan yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Bunda Mas Lia di Palasa Parimo juga, apa kabar? Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Pak Yasil ya.
4: Di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Bagaimana kabar Pak Yasil sore ini?
4: Iya, kabar baik.
0: Kabar baik ya.
4: Alhamdulillah. Sore Mama Coa.
0: Oke, mapela tidak ini?
4: Ya, lupa panas di sini.
0: Panas sekali. Sama di sini juga begitu, Pak. Kayaknya merata ini panasnya ya.
4: Iya.
0: Oke deh, silahkan Pak Yasil.
4: Jadi mau ikut lagi saya ini? Mau ikutan lagi ini?
0: Iya, lagunya sudah berapa soalnya ini, Pak? Waktunya sudah tinggal setengah jam lagi nih.
4: Iya. Jadi kamu carikan kasih ikut, karena jangan sampai saya ikut, tidak diizinkan saya ikut.
0: Tidak diizinkan ikut ya.
4: Jadi terpaksa cari kau ikut di sini.
0: Kalau tidak bisa diikutkan, terpaksa turun nanti cari taksi yang lain, Pak ya.
4: Iya. Kalau tidak bisa ikut naik perahu, terpaksa berenang.
0: Terpaksa berenang kalau tidak dikasih ikut naik perahu.
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Ya, seluruh pendengar tanpa terkecuali. Karena waktu lagi tidak mengizinkan, ya saya tidak mungkin satu persatu seluruh pendengar yang menyapa saya yang tidak sama saja. Sama saja ingin mengangkat keselamatan dunia akhirat.
0: Iya.
4: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Lampasio, terima kasih buat atensinya. Dan sekarang ada lagu Imam S. Arifin dengan Senandung Rembulan. Ini mungkin lagunya ya yang sudah di request tadi. Terima kasih, langsung kita dengarkan bersama.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Titipan Kunci ya. Membawa kita ke pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya langsung dengan lagu yang berjudul Izinkan Aku, Elvy Sukaisi. Semuanya selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik, itulah sebuah lagu pendengar dari Elvi Sukaisi ya. Semoga Anda terhibur. Kali ini kalau masih ada yang mau bergabung di program Pro Dangdut, silahkan, kita masih ada waktu 10 menit lagi pendengar. Dan di jam 16 waktu Indonesia Tengah bisa mengikuti siaran berjaringan untuk Beranda Astacita. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Oke, Ahmad Gunawan di Desa Pangkung. Semangat sore ya Ahmad ya.
1: Iya, sore kembali. Tadi hujan ini, hujan deras tadi Mbak Imi di Desa Pangkung.
0: Masya Allah, jadi sudah sejuk-sejuk ini di Pangkung ya.
1: Iyalah.
0: Sudah hujan ini, deras
1: lagi
0: tadi.
1: Lagi pas mendung-mendung ini jadi ini untuk sementara waktu ini masih mendung-mendung di Desa Pangkung ini.
0: Masih mendung-mendung. Oke deh.
1: Apa namanya? Enggak bisa lagi nih, cuma apa-apanya lagu lah tidak bisa tuh.
0: Iya, menyapa saja.
1: Mepet waktunya.
0: Iya.
1: Semuanya mau nyapa sedikit. Ada Mbak Gaby di Lalos, makasih atas supnya kemarin. Ada Roy juga di Tenigi, makasih atas supnya juga. Bahasa semuanya tempat kecuali ucapannya selamat sore, selamat beristirahat buat Mbak Emi, selamat bertugas. Selamat, semoga saya sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk atensi dari Ahmad Gunawan ya sore hari ini. Semoga Ahmad Gunawan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Sehat selalu, begitu juga untuk pendengar yang ada di Kabupaten Buo, Toli-Toli, Parigi Mautong, atau di mana saja berada. Semoga kehadiran Pro 1 RRI sore hari ini bisa menemani, terutama bagi pencinta lagu-lagu dangdut. Seperti yang berikut ini ada Tera Jana yang suka dengan lagu-lagu dari Roma Irama. Selamat mendengarkan dan semoga bahagia.

Baik pendengar, tuntas sudah. Saya Emi Darmoswito. Sore hari ini menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja hadir sebuah lagu dengan judul, Terajana. Terima kasih buat Pak Ahmad Gunawan, kemudian Pak Yasil di Lampasio. Lagu ini untuk Pak Yasil ya. Untuk Bunda Rahma di Lantapan, Sherly di Lakatan, ada Sumanti, Fatima, Pak Darman Isol, terima kasih atensinya. Pak Salman di Magamu, Opa Rusli di Buol, Masni, Mbak Gebi, Bunda Christine, juga ada Pak Ilham di Kabupaten Buol. Semuanya terima kasih atensinya. Kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Sore hari ini akan mengikuti siaran Beranda Asta Cita. Dan tentunya untuk pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Moutong atau dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama Beranda Asta Cita.
1: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus di Beranda Asta Cita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda satu jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung, ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, ya itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman gitu. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Jadi hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPP Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya, kayak bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya, kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya, kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki

0: ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
1: Lebih murung gitu.
0: Benar-benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya, benar. Ya.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiara Sidari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan. Dan tanpa sadar, mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita Berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama program acara Beranda Nusantara, Beranda Astacita untuk sore hari ini dari RRI Bandung, kemudian Bovendigul, RRI Sibolga, dan juga RRI Cirebon. Saat ini pukul 16.51 menit waktu Indonesia Tengah. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti Anda kami ajak untuk mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Tetap semangat, suasana sore bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama RRI Palu untuk mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Bersama saya Maria Imakulata, bersama tim operator Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Kita akan mengikuti selengkapnya Gema Saripati Maju. Baik pendengar, sore ini kita akan awali informasi pertama dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Novian, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, kami hadirkan informasi terkait dengan lahan 10 hektar SRT Tauna di Desa Betawa dipastikan mendapat anggaran 700 miliar rupiah.
3: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 60 Kabupaten Tojo Una-Una di Desa Betawa, Kecamatan Tojo, terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekolah yang saat ini masih menjalankan proses pembelajaran di lokasi sementara tersebut ditargetkan akan segera memiliki fasilitas pendidikan yang lebih permanen dan representatif. Pemerintah daerah menyebut pembangunan sekolah baru menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan tersedianya lahan yang cukup luas di Desa Betawa, Kecamatan Tojo, pembangunan SRT Tojo Una-Una diharapkan dapat dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, dalam satu tahun ke depan pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sehingga siswa sudah dapat menempati sekolah baru. Ilham menjelaskan sebelumnya anggaran pembangunan dan fasilitas sekolah rakyat berada di kisaran 230 miliar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, anggaran tersebut kini meningkat menjadi 700 miliar.
4: Dalam satu tahun ke depan, insya Allah kita sudah pindah di sekolah baru nanti. Kemarin Pak Gubernur sampaikan ke kita yang awalnya anggarannya itu 230 miliar. Ini anggaran SR itu untuk pembangunan dan fasilitas di dalamnya itu naik 3 kali lipat menjadi 700 miliar. Ini untuk sekolah SR. Dan yang mendapatkan anggaran 700 miliar itu hanya lokasi yang di atas 8 hektar ke atas ya. Alhamdulillah kita lokasinya 10 hektar sehingga dipastikan kita akan mendapatkan anggaran 700 miliar itu.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sekolah baru tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi peserta didik. Dengan pembangunan tersebut, SRT Tojo Una-Una di Desa Betawa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Tojo Una-Una. Rahmat.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini di Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian Kalangu dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Baubau bersama rekan Siti Nur Hardianti. Silakan rekan Siti, informasi Anda.

0: Baik, dari RRI Bau-Bau Pendengar, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan pondasi untuk kita bernegara.
2: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya, Kesaktian Pancasila menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
2: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik. Pendengar. Kita baru saja. Ya, kita baru saja mendengarkan informasi dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Boni bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, informasi Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapatau Watampuni dibenahi dengan total anggaran senilai 5,4 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
5: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi kami sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola.
0: Dari mana?
5: Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnge karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan
4: meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan dua venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteria Tan Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Bone, pendengar. Dan berikut kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham. Ilham, informasi Anda.
6: Baik, dari RRI Kendari, berikut kita ikuti wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Uwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari dengan pewawancara rekan kami Ferry Musafir.
7: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Uwanto Malau, Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
8: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya, bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya, ya terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
9: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di Kampung Gunung Jati dan Kampung
8: ada. Ini pengungkapannya kita dapati, hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
10: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
8: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
9: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
8: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
9: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
8: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3, ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita, kedepannya anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
10: Proses selanjutnya seperti apa ini?
8: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun. Ya, di sana informasi masih ada SNP ini.
9: Masih ada yang
8: masih ilegal. Masih. Masih.
10: Untuk yang sudah senti ini memang di kalangan apa ya? Mafia narkoba apa istilahnya begitu?
8: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
9: Pengakuan masyarakat ini ya, Pak.
8: Masyarakat. Terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres. Silakan informasi terhadap kejahatan di sana, ya.
7: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Weli Uwanto Malau. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
6: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari laporan wawancara untuk RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan kami, rekan operator dari Bung Herman, Bung Made dan juga Bung Awi. Pada kebersamaan kita mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Maria Immaculata di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dan kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pemirsa dan juga pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Syahputra. Irsan, informasi Anda.
12: Baik, terima kasih banyak rekan Maria. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan, melalui semangat gotong royong. An Ariska melaporkan.
13: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
14: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
13: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
12: Informasi dari Kota Angimamiri, Makassar. Kembali bersama dengan rekan Maria Imakulata.
0: Baik, terima kasih Irsan. Dan baik, mendengar selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, Kepala BPBD Kabupaten Bual mengajak semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih dampak El Nino. Berikut laporan Sardono.
16: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bual menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Selain debit air sungai yang mulai menurun, sejumlah sumur warga juga mulai mengering. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kabupaten Bual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Bual menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bual, Muhammad Kafri Marjuni kepada RRI mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani masalah krisis air bersih saat ini. Menurutnya, setiap hari terdapat permintaan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD. Namun, karena keterbatasan armada menyebabkan tidak semua permintaan dapat segera dilayani. Karena itu, kolaborasi atau semangat gotong royong dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih saat ini.
17: Ya, sehingga kerjasama pentahelix yang selalu kami bangun, insya Allah, ada lagi para relawan, ada lagi ada palang merah, apa semua yang mau bergabung, ayo mari datang ke BPBD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Saudara Pemuda Ansor ini, kami merasa bersyukur. Ya kan? Merasa bersyukur dan bangga atas kinerja kami hari ini. Hari ini sebenarnya kalau surat di kantor itu, sudah ada 5 desa lagi yang meminta. Kami dengan armada yang hanya satu ini, ya kan? Nah, tapi kami juga giring teman-teman damkar, air sebenarnya mobil mereka itu dikhususkan untuk pemadaman kebakaran. Tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka juga bersama-sama kita untuk membantu.
16: Sementara itu Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bual, Muhammad Samanto kepada RRI menyebutkan, GP Ansor bekerja sama dengan BPBD dan damkar menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dari rumah ke rumah. Bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dan diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk bersama-sama membantu kesulitan masyarakat terhadap air bersih saat ini.
18: Ikut bersama-sama berpartisipasi. Yang pada intinya kita tunjukkan ke masyarakat bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus ikut terlibat dalam penanggulangannya. Tidak boleh kita berpasrah diri, selalu berharap bahwa pemerintah harus turun. Karena dengan kondisi sekarang hampir semua desa terjadi kekeringan, BPBD kayaknya pemerintah tidak mampu mengatasi itu dengan personil yang ada, dengan jumlah sarana yang saya rasa tidak begitu memadai. Sehingga butuh partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan minimal dengan berbagai upaya yang kita punya.
16: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bol tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan melalui pipa PDAM Motanang kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku.
15: Demikianlah laporan reporter Sardono, dan akhirnya dari Toli-Toli rekan Andika bersama Arsela dan saya Suharmi menyampaikan terima kasih. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
0: Terima kasih Mbak Suharmi sore ini, dan kita menuju ke RRI Mamuju ya bersama rekan Randi. Silakan Randi, informasi Anda.
19: Terima kasih rekan Maria. Ya. Dari RRI Mamuju, pendengar, antrian panjang pengisian BBM masih terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
20: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Herdianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di tiga wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
21: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
20: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahindus sudah melaporkan.
19: Demikian informasi dari Mamuju. Saya Randi bersama kru yang bertugas kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih Randi bersama rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasi sore hari ini. Dan baik pendengar, kita akan mengikuti laporan terkini terkait dengan Pemda Touna dimintai fasilitas pembangunan kantor pengadilan. Informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama rekan Rahmawati Tane. Rekan Rahmawati, silakan laporan Anda.
22: Hingga saat ini Kabupaten Tujuh Una-Una masih berada di wilayah yuridis kantor Pengadilan Negeri Poso, sementara Pengadilan Negeri Poso sendiri menangani berbagai perkara dari empat kabupaten, yaitu Morowali, Morowali Utara, Tujuh Una-Una, dan Kabupaten Poso sendiri. Banyaknya perkara yang ditangani oleh kantor Pengadilan Negeri Poso ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Bakumadin Tujuh Una-Una, Nasrun, berinisiatif mendorong pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una memfasilitasi adanya pembangunan kantor pengadilan negeri di Tujuh Una-Una. Tidak cuma itu, jauhnya jarak yang ditempuh oleh para pencari keadilan seperti masyarakat dari 6 kecamatan di Kepulauan Togean menuju Kota Poso untuk bersidang, juga menurut Nasrun harus dijadikan pertimbangan pemerintah daerah untuk mempercepat adanya pembangunan kantor pengadilan di Kabupaten Tujuh Una-Una.
23: Sampai saat ini pun kita masih di wilayah yuridiksi pengadilan kosong. Jadi pengadilan ini pun itu masih pegang atau menangani perkara empat kabupaten, diantaranya Morowali, Morowali Utara, dan Touna, termasuk Kabupaten Poso itu sendiri. kita yang berada di secara geografis di wilayah Kabupaten Tanjung Uma ini 12 kecamatan, 9 kecamatan kita berada di wilayah kepulauan. Bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin, itu memperjuangkan keadilannya atau ingin melakukan proses persidangan itu kadang terkendala biaya dan transportasi, karena harus melintas kurang lebih 110 km dari ibu kota Kabupaten Tanjung Uma menuju Kabupaten Poso untuk menghadapi persidangan.
22: Keinginan adanya kantor pengadilan di tingkat kabupaten umumnya didorong oleh kebutuhan mendasar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat setempat. Hal ini menurut Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una mencakup beberapa alasan utama seperti pengadilan berfungsi untuk menjamin supremasi hukum dan keamanan hukum bagi individu. Kehadiran fisik pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan di samping itu memungkinkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum baik perdata maupun pidana menjadi lebih cepat dan efisien termasuk pelayanan informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat atau para pencari keadilan yang tidak mampu. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
0: Baik, terima kasih rekan Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana. Dan pendengar, berikut kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik menembus batas menggapai mimpi bersama Muhammad Siddiq.
1: Menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi pegawai, atau sekadar bisa bersekolah dan hidup mandiri. Mimpi-mimpi itu terdengar sederhana, namun bagi keluarga penyandang disabilitas, jalan untuk mewujudkannya seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut, keraguan, bahkan keterbatasan akses, yang membuat langkah mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Sekretaris Umum Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Ito Lau Putra mengaku, kerap mendengar cerita serupa dari penyandang disabilitas di sekitarnya. Banyak di antara mereka memiliki cita-cita yang besar, tetapi masih mempertanyakan apakah kondisi yang mereka miliki memungkinkan mimpi itu untuk diwujudkan.
2: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan ya, bahwa bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin dan ini butuh perhatian kita semua.
1: Karena itulah menurutnya dukungan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat, yang dibutuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, melanjutkan pendidikan, hingga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebab ketika akses dibuka, keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang. Semangat yang sama juga mulai diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di sejumlah ruang publik Kota Palu, perlahan mulai hadir jalur pemandu, akses yang lebih mudah dijangkau, hingga fasilitas pendukung lainnya. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri mengatakan, langkah tersebut akan terus diperluas pada berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintahan.
4: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo. Itu sudah kami siapkan. Kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, mau di kantor-kantor pemerintahan maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
1: Namun kota yang ramah disabilitas tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, bagaimana setiap orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, maupun berkarya. Karena itu, pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas dan penanda yang dapat membantu penyandang disabilitas mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
3: Jadi kalau ditanya khusus ya, saya pikir tidak ada ruang khusus karena kita berusaha untuk menjadikan semua sama. Ya, tetapi tentunya kalau kita perhatikan bahwa ada ruang-ruang atau ada simbol-simbol atau ada sesuatu yang menjadi penanda atau alat atau bahasa, ya itu yang terus diperhatikan oleh pemerintah untuk dipastikan bahwa hal tersebut harus ada untuk mengakomodir ya keluarga kita disabilitas. Karena kan keluarga kita disabilitas ini kan ada tunarungu, ya kemudian ada tuna netra, ya macam-macam gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian pemerintah.
1: Bagi penyandang disabilitas, akses bukan sekadar soal jalur khusus atau fasilitas pendukung. Bagi mereka, akses adalah peluang. Peluang untuk belajar lebih tinggi, peluang untuk bekerja, dan peluang untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, kota yang inklusif bukanlah kota yang memberi perlakuan berbeda, melainkan kota yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan.

0: Baik, pemirsa dan pendengar news feature dari RRI Palu Palu. RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama RRI Palu telah mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan saat ini sudah pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Program 1 RRI Toli-Toli tentunya masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan, juga informasi. Kemudian nanti Anda bisa mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sementara azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebuah lagu akan menemani Anda. Selamat sore bagi yang tengah menikmati suasana sore di pinggir pantai, di tepi pantai, sambil menikmati nyanyian ombak maupun sunset, matahari yang tenggelam. Semoga Anda selalu bahagia.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu dengan Sakit Hati Dadali, juga ada Adista Saranghe. Baik, selanjutnya kita akan ikuti, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami akan persembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sebelum kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami, kita akan ikuti bersama berita dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Dan video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, Cek Fakta selanjutnya. Cek Fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id. Dan pendengar, tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM adalah hoax yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Saudara, sekian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda hari ini. Dan saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, Toli-Toli sore ini pendengar, dan baru saja sebuah lagu Andai Saja bersama Anima. Ya, pendengar, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Dr. I. Henrasmo, melakukan kunjungan kerja ke RRI Toli-Toli pada Rabu 30 September 2026. Dan dalam kunjungan kerja tersebut, Direktur Utama RRI didampingi Direktur Keuangan, Kepala Satuan Pengawas Intern SPI, Kepala RRI Makassar, selaku Ketua Korwil, dan Kepala RRI Palu. Kunjungan tersebut diawali dengan dialog Toli-Toli menyapa bersama pejabat pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan dilanjutkan dengan peresmian Auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli serta pengarahan Direktur Utama kepada karyawan-karyawati RRI Toli-Toli. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik I. Henrasmo dalam arahannya mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran RRI dalam membangun kolaborasi dan koordinasi seluruh angkasawan dan angkasawati di daerah ini. Dan tentunya tadi juga telah dilakukan peresmian RRI Bual, pendengar ya. Kita ke lagu berikut ini.

Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz dan kita ke informasi dari Kabupaten Bual. Ya, saudara, masih adanya sampah hasil bongkaran rumah masyarakat yang belum terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bual direspon instansi terkait yang ada di daerah tersebut. Dan berharap jika terdapat sampah hasil bongkaran rumah, masyarakat segera melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bual Muhammad Syarif pada program Halo RRI saat menjawab keluhan seorang masyarakat Kabupaten Bual mengungkapkan bongkaran rumah berbeda dengan sampah pada umumnya sehingga lebih awal masyarakat harus melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu agar hasil bongkaran rumah dapat terangkut. Sebab DLH Kabupaten Bual diakui melayani setiap hari wajib sampah yang ada di daerah itu dan hal itu sudah terjadwal. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bual ini, sampah hasil bongkaran rumah yang dilakukan masyarakat juga dibuang ke tempat pembuangan akhir TPA di daerah itu, seperti sampah rumah tangga pada umumnya. Untuk itu dirinya berharap jika ada masyarakat yang memiliki sampah hasil bongkaran rumah agar melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bual untuk dilakukan pengangkutan ke lokasi TPA. Demikian laporan reporter RRI Ahmad Mukadas terkait Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bual merespon keluhan masyarakat Kabupaten Bual terkait masih adanya sampah hasil bongkaran bangunan yang belum terangkut. DLH berharap masyarakat melapor agar sampah bongkaran itu segera terangkut.

Baik, pendengar tuntas sudah, saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, ada rekan saya Bung Andi Nur Samsu selanjutnya akan menemani Anda di Toli-Toli malam. Dan tentunya selamat menikmati waktu istirahat Anda yang tengah beristirahat, kemudian yang masih tetap sibuk dengan aktivitasnya, semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Saya Emy Darmoswito, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Clear di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Toli-Toli malam ini. Dan berdengar, malam adalah waktu yang tentunya sangat tepat untuk kita membuka kembali lembaran kenangan. Dan tentu di malam ya, kondisi cuaca seperti ini ya, antara hujan mau tidak ya, tentu suasana seperti ini mampu untuk mengingatkan kita ya, pada masa-masa sederhana ketika kebahagiaan begitu mudah untuk ditemukan. Hal itu bisa membuat kita mengingat bahwa sesuatu hal yang mudah yang untuk kita lakukan ini tentu untuk meraih kebahagiaan. Namun apapun yang telah berlalu ya cukup dijadikan kenangan sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Seperti lagu dalam lagu yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah yang akan di nyanyikan oleh penyanyi legendaris Chrisye.

Pendengar, tentunya setiap manusia pernah melewati masa sulit. Ada hari ketika langkah terasa berat, tetapi selalu ada alasan untuk bisa terus bertahan. Ya, jangan biarkan satu kegagalan ini menentukan seluruh perjalanan hidup Anda. Dan malam ini mari kita bersama-sama mendengarkan lagu dari Nike Ardila dengan Bintang Kehidupan.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai Radio Republik Indonesia RRI secara resmi meresmikan studio kolaborasi RRI Buol di Kabupaten Buol sebagai langkah nyata memperluas akses informasi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Muhammad Yamin Rahim, mewakili Bupati Buol, jajaran Forkopimda meliputi Kapolres Buol dan Lanal, Ketua Pengadilan Agama Buol, Kepala Kantor Kementerian Agama Buol, serta pimpinan lembaga daerah setempat. Turut hadir rombongan dari RRI Pusat Jakarta termasuk Direktur Keuangan Bapak Muhammad Fauzan, Kepala SPI, serta para kepala stasiun RRI di wilayah sekitar seperti Palu, Makassar, Gorontalo, dan Manado. Dalam sambutannya, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Bupati Toli-Toli, Bupati Buol, beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buol atas dukungan fasilitas lahan dan ruang kerja. Kolaborasi ini dinilai menjadi solusi tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya melalui skema sharing fasilitas dan potensi daerah. Hendrasmo menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bentuk kerjasama konkret demi mengatasi keterbatasan sumber daya melalui skema kolaborasi dan pembagian peran. Menurutnya, percepatan dan keanekaragaman potensi pembangunan di daerah dapat diakselerasi secara optimal apabila pemangku kepentingan saling bahu-membahu dan berbagi fasilitas. Kehadiran studio kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa visi pembangunan daerah dapat diakselerasi melalui kolaborasi yang solid. Dengan studio ini, Kabupaten Buol akan terhubung secara komunikasi tidak hanya dengan pusat, tetapi juga dunia melalui siaran internasional RRI dari 9 bahasa serta program-program nasional. Ungkap Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, Kamis 1 Oktober 2026 di Kabupaten Buol. Melalui studio siaran baru ini, Kabupaten Buol dipastikan akan terhubung secara digital dan jaringan udara dengan pusat hingga ranah internasional. Hal ini didukung oleh layanan siaran luar negeri RRI yang mengudara dalam 9 bahasa asing sehingga potensi lokal seperti pariwisata dan budaya Buol dapat terangkat ke tingkat yang lebih luas. Selain sebagai sarana penyebaran informasi pembangunan dan pariwisata, studio ini diharapkan menjadi ruang udara yang inklusif. Studio kolaborasi RRI Buol juga akan menghadirkan program interaktif seperti Halo RRI yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan publik maupun informasi secara harian secara komunikatif dan menghibur. RRI menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pembangunan daerah yang siap menjalankan fungsi edukasi, informasi, hiburan hingga kontrol sosial secara konstruktif. Peresmian itu ditutup dengan harapan agar studio kolaborasi RRI Buol dapat terus tumbuh berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Buol.

Iya pendengar, tentunya di malam seperti ini, ya rumah tentu selalu menjadi tempat paling nyaman. Karena di situ ada keluarga, ada orang-orang yang selalu menunggu kepulangan kita. Apapun pencapaian Anda di luar sana, ya jangan pernah lupa tempat untuk Anda pulang. God bless, hadir dengan rumah kita.

Dimanapun Anda berada, ya, kini kita akan bersama-sama menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk bersama-sama kita menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita nantikan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, Anda akan ditemani oleh Ungu demi waktu.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya.
14: Ya,
12: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berubah angkatan laut Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby Osa Politi melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
20: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
22: Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Indonesia dan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kas akan segera dimulai. Bisa mendengar sensor di belakang saya adalah pertama berpanjang National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangladesh. Dan setelah lagi, setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Jurnas Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok jumlah pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh provinsi. Ada penutupan hari yang terhubung kita mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Nah, pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sempat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: tanya, malu bertanya, sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan kini kami akan hadir dalam mimbar agama Islam yang malam hari ini mengangkat topik yakni bahaya cinta dunia dan obatnya bersama Ustaz Abu Humairah.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma dan pagi ini masuk pada surah Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabha sehingga mengeluarkan suara terengah-engah, falmuriyati dan kuda-kuda yang memercikan qadha bunga-bunga api, falmughirati dan kuda-kuda yang menyerang subha di waktu pagi, fa'atharna bihi naka sehingga menerbangkan debu-debu, fawasatna bihi jam'ah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, innal insana lirabbihi lakanut. Surah Al-Adiyat ini di antara asbab nuzulnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari mengutus sebuah pasukan khusus sebanyak 100 orang dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungzir ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu an. Berangkatlah pasukan ini. Setelah berhari-hari pasukan ini rupanya hilang kontak. Tidak tahu nasibnya, apakah menang ataukah kalah, Rasul tidak tahu. Karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mata-mata yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi kesempatan orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebarnya berita hoax. Berita dusta akan kekalahan pasukan yang dikirim Nabi ini. Orang-orang munafik mengatakan bahwa kuda-kuda perangnya diambil oleh musuh dan pasukannya dibunuh. Sehingga kabar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah ini membuat Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih? Yang namanya pasukan perang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Sementara kemudian suami-suami mereka gugur di medan perang tanpa ada kabar. Maka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitaan orang-orang munafik ini. Maka

0: kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Adiyat ini, bahwa mereka tidak kalah. Kuda mereka tidak dirampas, pasukannya tidak ada satu pun yang dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka sedang perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saking kencangnya terengah-engah suara yang keluar dari kuda itu. Fal muriyati qadha. Dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api. Maknanya mereka berperang di waktu yang masih gelap. Karena kalau siang hari tidak mungkin percikan sepatu kuda dengan batu nampak apinya. Fal mughirati subha. Dan mereka kuda-kuda itu menyerang di waktu pagi. Fa athar nabihi naqa, sehingga menerbangkan debu-debu. Fa wasat nabihi jama'ah. Lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bisa mengalahkan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul pemberitaan orang-orang munafik tidak benar. Justru pasukan sedang berperang, berkecamuk, dan Allah menangkan peperangannya. Inilah di antara sebab nuzul kenapa surah Al-Adiyat ini turun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kaidah Al-Qur'an ikhwan, kalau antum belajar tafsir, Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan makhluknya, tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk Allah yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Salah satunya Allah bersumpah dengan kuda. Karena kuda itu istimewa dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi nawasiha khairun. Di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Makanya kita lihat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda itu sangat istimewa. Dan kuda ini punya keistimewaan tidak dimiliki binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Karena keberanian kuda itu ditentukan oleh penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kudanya pun ikut pengecut. Jadi kuda itu tergantung siapa penunggangnya dia. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam. Itu kalau naik kuda ikhwan, dua tangannya tidak memegang pelana, tapi dua-duanya pegang pedang. Saking lincahnya beliau. Dan Nabi SAW memuji beliau. Makanya beliau satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga karena dikenal keberanian dalam perang, dan itu diwarisi kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Demi kuda-kuda perang yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha. Dan demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu pagi, dan ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyerbu sebuah musuh, dia tidak akan menyerbu di siang hari. Dia akan tidak akan menyerbu di sore hari, apalagi di malam hari. Nabi itu kalau menyerbu pasukan musuh biasanya menunggu di waktu subuh. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau menyerbu, maka dia akan dilihat apakah di tempat itu terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, Rasul balik. Berarti di negeri itu ada muslim. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul langsung menyerbunya. Dari sini ada kaidah para ulama tentang perbedaan negeri Islam dan negeri kafir. Kalau di sebuah negeri itu, kayak di negeri kita ini, suara azan berkumandang di mana-mana, berarti negeri kita ini negeri Islam. Tapi kalau seandainya di sebuah negeri tidak ada suara azan, seperti negeri tetangga Singapura gitu kan, susah tuh suara azan. Mungkin satu masjid saja yang keluar itu. maka itu negeri kafir namanya. Jadi mudah saja menilai sebuah negeri itu. Kalau banyak suara azan di mana-mana, berarti negeri Islam. Kalau tidak ada suara azan, negeri kafir berarti. Dan ini membantah sebagian kelompok yang mereka mengklaim bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam. Negeri kita ini negeri tagut. Maka siapapun yang kemudian loyal kepada negeri kita ditagut-tagutkan tuh. Mereka tidak paham definisi negeri Islam dengan negeri kafir itu. Definisinya lihat suara azan saja. Karena azan itu syiar. Kalau syiar Islam nampak, itu negeri Islam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kalau menyerbu musuh itu di waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Pertanyaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikatil 'adu bid-dabur." Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin yang disebut dengan sabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong setiap peperangan dengan angin sabah." Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil manfaat angin itu. Angin itulah yang membawa kemenangan pada setiap peperangan. Karena angin itu membawa berkah. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kenapa waktu pagi waktu berkah? Karena ada angin yang disebut dengan angin sabah tadi. Makanya kalau antum baca hadis tentang wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat wanita-wanita berjamaah selain waktu subuh. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di waktu selain subuh, duhur, asar, boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Tetapi tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat-riwayat tentang wanita yang berjamaah itu rata-rata semuanya bicara tentang solat subuh. Jadi para sahabiah itu, para wanita di zaman Rasul, kalau solat subuh berjamaah bersama Nabi. Dan mereka pulang di waktu sebelum terang. Kenapa demikian? Tadi jawabannya karena di waktu subuh itu ada angin sabah, angin yang membawa keberkahan dan kemenangan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebaiknya kalau seandainya kita di waktu pagi buka jendela, buka pintu, biar angin itu masuk. Karena angin itu memberkah. Maka siapapun yang membiasakan tidur setelah subuh, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi usahanya, tidak akan diberkahi semuanya. Karena dia luput dari berkah yang Allah turunkan di waktu subuh. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Rasul kalau menyerbu di waktu subuh, begitu juga para sahabat. Karena subuh itu ada keberkahan yang luar biasa. Fa'athar nabihi naqa. Kuda-kuda perang yang menerbangkan debu, fawasat nabihi jam'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima sumpah. Kemudian jauh sumpahnya Allah mengatakan, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini? Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, sungguh sangat ingkar. Sebagian ahli tafsir mengatakan kanud itu artinya hasud. Manusia itu sangat hasad. Ini penafsiran yang pertama. Jadi manusia itu sangat hasad, dan hasad itu ada pada setiap hati manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada hasad di hatinya. Semua manusia ada hasad di hatinya. Tetapi hasad itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau hasadnya dimunculkan. Kalau dimunculkan hasadnya, itu bahaya. Kalau hanya hasad saja dalam hati, namanya kita ada saudara kita punya nikmat, diberikan harta, kita pengen juga, itu kan hasad namanya. Kita punya kawan rumahnya bagus, pengen juga, itu hasad, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya hasad itu dimainkan, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dia, itu yang disebut hasad madzmum, hasad yang tercela. Yang Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kanud itu artinya manna'ulil khair. Susah untuk melakukan kebaikan. Susah untuk melakukan kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang sifatnya muta'addi, yang sifatnya itu manfaatnya kepada orang lain, itu disebut kanud. Susah untuk membantu, susah untuk menolong, pokoknya hidupnya sendiri saja. Dia tidak membantu orang lain. Itu juga disebut kanud. Ada juga yang mengatakan kanud itu artinya al-asi. Manusia itu sungguh suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya. Artinya ketika manusia bakhil, ketika manusia hasad, ketika manusia malas untuk melakukan kebaikan, dia tahu bahwa dia itu memang malas untuk itu. Bukan tidak sengaja gitu ya, memang dia tahu. Masalahnya ketika manusia tahu bahwa dia itu kanud, terus saja dia di atas kekanudannya. Dan itu disebabkan satu masalah, kata Allah, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Ini penyakitnya. Kenapa manusia itu sampai kanud, bakhil, hasad, dengki dan begitu seterusnya? Penyakitnya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu terlampau mencintai harta berlebihan. Kata para ulama, ikhwan, demi Allah, kata para ulama, kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat sama seperti kecintaan dia kepada dunia, tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu cintanya kepada akhirat sama seperti cintanya manusia kepada dunia, semua manusia pasti masuk surga Firdaus. Tetapi tidak demikian. Kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan mereka kepada akhirat. Makanya lihat dampak orang cinta kepada harta. Orang bisa kufur gara-gara harta. Orang bisa murtad gara-gara harta. Orang bisa berpisah gara-gara harta. Orang bisa hasad gara-gara harta. Orang bisa perang gara-gara harta. Suami istri bisa pisah. Tetangga bisa bermasalah. Waris-waris, ahli waris saling membunuh. Itu semua gara-gara harta. Makanya Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ini terlampau mencintai harta. Makanya ulama mengatakan obat supaya kita tidak terlampau mencintai harta, maka ayat setelahnya Allah katakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Obatnya apa? Afala ya'lam. Maka tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur? Apabila telah dikeluarkan apa yang ada di kubur. Maknanya, kalau ingin mengurangi kecintaan kita kepada harta, biasakan untuk ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang, kata Rasul, kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian dan akhirat. Orang kalau ingat kematian, ingat akhirat, maka akan sedikit kecintaan dia kepada harta. Tapi ketika seseorang kemudian dilupakan tentang kuburan, dilupakan tentang akhirat, hatinya semakin keras, semakin kencang pula angan-angannya kepada harta. Memang begitu matematikanya. Orang kalau cinta dengan akhirat, lupa dengan dunia. Orang kalau cinta dengan dunia, pasti dilupakan akhirat. Dan tidak mungkin mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dusta kalau ada yang mengatakan saya ingin 50-50, dunia dan akhirat. Mustahil. Sangat mustahil. Coba orang yang mengatakan seperti itu, saya ingin ya separuh hidup saya untuk dunia, ya separuh untuk harta, 50-50 sajalah. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada tiga kalimat. Sering kita berdoa ini kan doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat, dari tiga kalimat ini hanya sepertiga kita minta dunia, dua pertiganya akhirat. Kan sepertiga dunia kan, ini kan tiga kalimat, kalau kita bagi tiga, sepertiganya Rabbana atina fid dunya hasanah, sepertiganya wa fil akhirati hasanah, sepertiganya wa qina adzabannar. Menunjukkan kata para ulama, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini 2/3 minta akhirat, sepertiganya minta dunia. Itu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, ingatlah kuburan, bahwa kita akan mati di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecintaan kita kepada dunia, lihatlah akibat-akibat orang-orang yang Allah binasakan gara-gara harta. Lihat Qarun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun, fa agraknahum wa junudahum. Kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Lihat Namrud, bagaimana Allah wafatkan dengan satu nyamuk yang disarangkan di otaknya 40 tahun kemudian mati. Dan begitu seterusnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan? Wa husila ma fis sudur. Dan ditampakkan apa yang disimpan dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan obat bagi penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit kanut, penyakit-penyakit khubul khair dengan cara mengingat akhirat. Ingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha." Kata Rasul, hampir-hampir umat Islam ini akan dikepung dari semua arah oleh orang-orang kafir. Seperti nampan yang penuh dengan makanan dikelilingi orang lapar. Nah, kalau ada satu nampan nasi, yang lapar ini orang 10, nampannya kecil kayak tadi antum sahur itu, apa enggak rebutan tuh? Seperti itulah kaum muslimin kelak di akhir zaman dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian para sahabat heran dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin?" Rasul, apakah karena sedikit jumlah kami sehingga kami dikepung dari semua arah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, bal antum yauma idzin katsirun." Tidak, bahkan kalian banyak jumlahnya, lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi kenapa kalian bisa dikepung? Maka Nabi SAW menyebutkan 2 penyakit. Karena akan ditimpakan kepada hati-hati kaum muslimin kelak 2 penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Wahnu ini apa? 1, hubbud dunya. Yang kedua, karahiyatul maut. Cinta kepada dunia yang mengakibatkan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dengan kematian, dia tidak takut dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'a. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'a." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Para ulama mengatakan, apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya, orang kalau seumur hidup dia, selama kita dia hidup itu, dia investasikan tenaganya, dia investasikan semua daya dan kekuatannya, termasuk hartanya, waktunya, keluarganya, untuk kehidupan akhirat, maka orang ini akan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia. Tapi kalau seandainya kehidupannya dia investasikan hanya untuk dunia saja, waktunya untuk dunia, setiap jam detiknya untuk dunia, otaknya hanya mikir dunia, dunia, dunia saja, maka selamanya orang ini akan takut kematian. Kenapa? Karena kematian maknanya berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya. Makanya dia takut kalau mati. Bagaimana rumah saya? Bagaimana kebun saya? Bagaimana ATM saya? Bagaimana anak istri saya? Dan begitu seterusnya. Akhirnya dia takut mati itu. Tapi kalau seandainya dia bangun istananya di sorga, Dia membangun taman-taman di sorga, istana-istana di sorga. Ketika detik-detik wafat, itu yang mereka inginkan. Makanya orang-orang yang beriman, apabila meninggal, kemudian jasadnya dibawa di atas keranda, ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maknanya kematian itu minta disegerakan, segerakan masukkan aku ke liang lahat. Karena dia ingin bersegera masuk ke dalam sorga yang ditampakkan saat kematiannya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahayanya dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ma'ruf Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid ini masuk Islam telat dia. Bayangkan Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Jadi selama Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, enggak ada ketertarikan Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7 Hijriah, enggak ada ketertarikan masuk Islam. Sudah 20 tahun lewat Islam itu, Khalid tidak tertarik masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah, Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi. Itulah perang perdana Khalid. Itu pun bukan sebagai pemimpin, karena yang memimpin adalah Zaid, kemudian Ja'far dan Abdullah ibn Rawaha. Kata Rasul, kalau Zaid pegang bendera dia gugur, maka Ja'far yang pegang bendera. Kalau Ja'far gugur, pegang Abdullah ibn Rawaha. Kalau gugur, berarti sudah tidak ada panglima. Subhanallah, apa yang disabdakan Rasul, 3 panglima gugur. Sahabat bingung. Karena Rasul tidak mengatakan yang keempatnya. Lah kebetulan di tengah-tengah pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid terkenal di masa jahiliyah memang piawai perang. Buktinya perang Uhud kalah kaum muslimin. Karena ketika itu yang memimpin perang Khalid dari kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka sepakat memilih Khalid untuk menjadi pemimpin perang. Dan Allah menangkan. Ada satu kisah yang menarik dalam perang Mu'tah ini. Sorbannya Khalid ini jatuh. Sorbannya Khalid jatuh. Khalid ini ingin mengambil sorban dia sampai dia harus berperang. Hanya ngambil sorbannya saja. Sehingga sahabat mengatakan, "Ya Khalid, engkau ini berperang karena Allah atau karena sorban?" katanya. "Kenapa kau sampai mati-matian ingin mengambil sorban itu?" Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, "Demi Allah, aku berperang karena Allah, bukan karena sorban. Tetapi di sorban itu ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hendak rambut itu dihinakan orang-orang kafir. Makanya aku ambil." Lah ketika Khalid bin Walid dimenangkan dalam peperangan Mu'tah ini, sehingga pemimpin Romawi ini penasaran, kok pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan gajah gitu ya. Akhirnya berdialoglah dengan Khalid tentang kunci kemenangan. Kenapa kau bisa menang perang? Nah, itu pertanyaannya. Lihat nih jawabannya Khalid bin Walid. Singkat, padat, dan inilah kunci kemenangan. Kata Khalid bin Walid, "Karena kami kaum muslimin nuhibbul mauta kama tuhibbul haya," katanya. "Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan." Oh, itu mantap jawabannya. Karena kami cinta kematian. Kalau kalian justru cinta kehidupan. Makanya saya katakan di awal, kalau orang mencintai akhirat itu sama dengan kecintaan manusia kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tapi rupanya Allah katakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu kepada harta itu hubban jamma, melampau dibandingkan kecintaan mereka kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Toli Toli. Satu RRI Toli Toli.
2: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda yang berjudul Anakku Sayang, Anakku Mayang.
3: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
4: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
5: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
4: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi, Bu.
6: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
4: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
3: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bahtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
7: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu. Kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
8: 51, Mbak.
9: 53. 53.
7: Ini kayaknya, Bu, berat badannya kurang dari standar. Dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
4: Loh, kok bisa ya, Bu? Dia kan makan 3 kali sehari. Suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh, Bu.
7: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya, Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
4: Jadi, Mayang kurang gizi?
7: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
4: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
3: Mata Lilis berkaca-kaca. Ia baru sadar, rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat, dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
6: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang.
4: Iya Pak, saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening dan juga buah. Katanya, Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
10: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
6: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
4: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
3: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
7: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
4: Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
7: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat. Dan tentu saja, kasih sayang yang benar.
3: Pendengar, stunting bukan takdir. Ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Penyiar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan penyiar, setelah tadi Anda kami temani dengan drama radio, kali ini kami hadirkan selingan hiburan lagu-lagu Bapak Indonesia dan mengawali kebersamaan kita ada Armada dengan Apa Kabar Sayang.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
4: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
3: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
4: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
3: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
4: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma Rp20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
3: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
4: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
5: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
4: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
6: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
4: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan tentunya tadi Peter Pan dengan Satu Hati telah menemani Anda di malam hari ini. Untuk Anda ya, tentunya yang malam hari ini lagi tengah bersama orang-orang yang Anda sayangi. Karena tentu dalam kehidupan kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, ada saatnya ya kita membutuhkan dukungan, kerjasama, dan kepedulian dari orang lain. Semoga kita selalu menjaga persaudaraan dan tetap satu hati.

Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, karena tentunya setelah ini kami akan hadir dalam program Ruang Rindu Nostalgia Lama, ya tentu dengan sebuah tema yang menarik. Dan selanjutnya akan menemani Anda sebuah lagu dari Afgan, Untukmu Aku Bertahan.

Dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Akan hadir Coklat dengan Karma.

Selamat malam untuk Anda pendengar acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ya, semoga Anda di malam hari ini sedang berada dalam suasana yang nyaman. Ya, mungkin ditemani secangkir kopi atau secangkir teh, atau hanya sekedar menikmati sunyi setelah panjangnya aktivitas hari ini. Dan selamat datang kembali bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama, sebuah ruang kecil di udara, tempat kita untuk berhenti sejenak, mengenang cerita, menyapa kenangan, dan membiarkan lagu membawa kita pada suasana yang mungkin pernah begitu dekat dengan hati. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ada kalanya kita ingin mengatakan sesuatu kepada seseorang, tetapi kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Ada rasa rindu yang tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Ada ucapan maaf yang tertahan. Ada rasa sayang yang tidak pernah sempat untuk dikatakan. Dan ada pula perasaan yang hanya bisa kita titipkan melalui sebuah lagu. Karena terkadang lagu lebih jujur daripada kata-kata. Ya, karena satu bait sudah bisa mewakili perasaan yang sulit untuk kita jelaskan. Satu melodi bisa mengingatkan kita pada seseorang. Dan sebuah lagu, mungkin bagi orang lain ini terdengar biasa saja, bisa menjadi sangat berarti bagi kita. Karena di dalamnya tersimpan sebuah cerita. Dan malam ini bersama lagu-lagu Indonesia era 2010-an hingga 2020-an, kita akan membuka kembali beberapa lembar kenangan. Mungkin ada lagu yang pernah Anda kirimkan pada seseorang. Mungkin ada lagu yang pernah Anda dengarkan diam-diam ketika sedang merindukan seseorang. Atau mungkin ada lagu yang sampai hari ini masih membuat Anda terdiam sejenak ketika mendengarkannya. Nah, pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, jika malam ini ada satu lagu yang mampu mewakili perasaan Anda, lagu apakah itu? Apakah Anda mau berbagi cerita bersama kami? Ya, karena malam ini biarkan musik yang berbicara. Dan biarkan hati menemukan kata-katanya sendiri. Karena kita di sini di Ruang Rindu Nostalgia Lama, ketika lagu lebih jujur daripada kata-kata. Selamat malam dan selamat menikmati perjalanan nostalgia malam ini. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ada kalanya kita memilih diam, bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena kita sadar kebahagiaan seseorang terkadang lebih penting daripada keinginan kita sendiri. Mungkin pernah ada seseorang yang begitu kita sayangi, tetapi pada akhirnya harus kita lepaskan. Dan ketika kata-kata tidak sanggup untuk menjelaskan semuanya, biarkan lagu yang berbicara. Kita dengarkan Asal Kau Bahagia dari Armada.

Ada nama yang mungkin sudah lama tidak kita sebut. Tapi anehnya, ketika sebuah lagu terdengar, kenangan tentangnya kembali begitu saja. Begitulah kekuatan sebuah lagu. Ia mampu menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar kita lupakan. Untuk Anda yang pernah memiliki seseorang yang begitu istimewa, inilah surat cinta untuk Starla dari Virgo.

mendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tidak semua kenangan tentunya harus berakhir dengan kesedihan. Ada kenangan yang justru membuat kita bersyukur karena pernah mengenal dirinya, pernah bersama, dan mungkin pernah tumbuh dalam satu cerita. Untuk orang-orang yang pernah memberi warna dalam kehidupan kita, mari kita dengarkan Monokrom dari Tulus.

Pernahkah Anda merasa sudah mencoba untuk melupakan seseorang? Tetapi ternyata masih ada sedikit rasa yang tertinggal. Mungkin waktu memang bisa membuat kita terbiasa tanpa seseorang. Tetapi beberapa kenangan tetap memiliki tempatnya sendiri di hati. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, akan hadir sebuah lagu yang mungkin mewakili perasaan itu. Sisa rasa dari Mahalini.

Pendengar, berbicara tentang rindu ya. Tentu rindu itu rasanya unik. Kadang kita tidak membutuhkan pertemuan yang panjang. Cukup hanya mendengar suara, melihat wajah, atau mendapatkan sebuah pesan singkat dari orang yang kita rindukan. Dan malam ini mungkin ada pendengar yang rindu atau sedang menyimpan rindu untuk seseorang yang jauh di sana. Menemani Anda di malam hari ini, mari kita dengarkan celengan rindu dari Firsa Besari.

Ada rindu yang tentunya tidak bisa diselesaikan dengan pesan singkat. Ada rindu yang tidak cukup hanya dengan melihat foto. Dan ada rindu kepada seseorang yang mungkin tidak lagi bisa kita temui. Jika malam ini ada seseorang yang Anda rindukan, biarkan lagu ini menjadi ruang kecil untuk mengenangnya. Hanya Rindu dari NMES.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Di tengah kehidupan yang semakin cepat, terkadang kita hanya ingin berhenti sebentar, menarik nafas, menenangkan pikiran, dan berdamai dengan segala sesuatu yang belum kita mengerti.

Untuk Anda yang malam ini lagi membutuhkan sedikit ketenangan, mari kita dengarkan Tenang dari Yura Yunita.

Pendengar, tidak semua hari tentunya harus kita jalani dengan sempurna. Ada hari ketika kita merasa lelah. Ada hari ketika kita ingin menyerah. Tetapi mungkin yang kita perlukan bukan jawaban untuk semuanya. Melainkan seseorang yang ingin berkata kepada kita, tidak apa-apa, jalani saja pelan-pelan. Untuk menemani Anda malam ini, kami telah pilihkan secukupnya dari Hindia.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Setelah hujan biasanya kita belajar untuk menghargai cahaya. Begitu juga dengan kehidupan. Setelah melewati kehilangan, kekecewaan dan kesedihan, mungkin suatu hari kita akan menemukan alasan untuk bisa tersenyum kembali. Karena tentunya tidak semua cerita berakhir dengan kesedihan. Untuk itu, di malam ini mari kita rayakan harapan tersebut melalui sorai dari Nadine Amizah.

Dan akhirnya pendengar, kita sampai pada satu lagu yang mungkin cocok untuk mereka yang pernah mencintai seseorang dengan begitu dalam. Ada perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Tidak banyak kata yang cukup untuk menggambarkannya. Maka malam hari ini, biarkan lagu ini menjadi bahasa hati. Untuk Anda yang sedang mengenang seseorang, atau mungkin sedang berada di samping orang yang Anda cintai, kita akan akhir kebersamaan kita di malam hari ini dengan To The Bone dari Pamungkas. Mari kita dengarkan perlahan dan biarkan setiap nadanya menemukan ceritanya sendiri di hati Anda.

Adriana Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tidak terasa perjalanan kita malam ini di Ruang Rindu Nostalgia Lama harus sampai di penghujung cerita. Malam ini kita telah mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bukan sekedar lagu. Ada yang bisa membawa kita pada seseorang. Ada yang mengingatkan kita pada sebuah tempat. Bahkan ada yang mengembalikan senyum yang pernah hilang. Dan mungkin juga ada pula lagu yang membuat kita kembali mengingat perasaan yang selama ini kita simpan dalam diam. Ternyata memang benar, tidak semua perasaan harus dijelaskan dengan panjang lebar. Kadang cukup dengan sebuah lagu. Karena ketika mulut tak mampu berkata, musik bisa menjadi bahasa. Dan ketika hati sulit untuk menjelaskan, lirik bisa menjadi perwakilan. Dan ketika rindu tidak tahu harus menuju kemana, sebuah lagu bisa menjadi tempat untuk menitipkannya. Namun tentunya pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, kenangan tidak selalu berarti kita harus kembali ke masa lalu. Ada kenangan yang cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ada nama yang cukup kita doakan. Dan ada lagu yang mungkin akan selalu kita dengarkan. Meskipun orang yang mengiringi cerita itu sudah tidak lagi berada di samping kita. Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu Nostalgia Lama sebagai tempat untuk berbagi rasa dan kenangan di malam ini. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan bukan hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki lagunya sendiri. Tetap jaga hati, tetap jaga diri, dan jangan lupa hargai orang-orang yang hari ini masih berada di sisi Anda. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama berikutnya. Karena mungkin ada sebuah lagu yang belum selesai dimainkan. Tetapi kenangan yang ditinggalkannya belum selesai. Selamat malam, biarkan malam memeluk lelah Anda, dan biarkan sebuah lagu menemani langkah Anda untuk menuju hari esok. Ruang Rindu tetap di hati.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, saya mau angga ita tawana. Karena tawana gaya pokoknya ita asal usul dekan udah ini, bari angga ita tawana. Bari kita manusia perlu ngoli antuk hargaan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Hingga marah kita mau tidak ada buan, hingga marah kita mau di sisi tanudais, kita perlu mulai dalam hutan di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangkan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

Iya, pendengar di RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda pada hari ini? Iya, kembali kami menemani Anda di malam ini dalam program musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan seni, tradisi, dan budaya yang tumbuh di masyarakat. Dan kali ini kita akan bersama-sama menikmati nada Nusantara dari Buol. Pendengar, tentunya musik tradisional bukan hanya tentang nada dan irama. Di balik sebuah lagu ada cerita, ada bahasa, ada kenangan, ada pesan, dan tentu saja ada identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, untuk masyarakat Buol dan para pendengar yang berada dimanapun, mari kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu daerah Buol yang telah disiapkan operator. Karena itu tetap bersama kami, jangan kemana-mana, karena perjalanan kita di malam ini dalam nada Nusantara dari Buol akan segera kita mulai. Dan sebagai pembuka, inilah Fuoyo yang akan dibawakan oleh Diana Tumo. Selamat mendengarkan.

Iya pendengar, itulah tadi Fuonya bersama Diana Tumuli. Iya bagaimana, tentu sungguh indah sekali bukan? Ya, sebuah lagu daerah yang membawa kita lebih dekat dengan warna musik dan bahasa budaya Bol. Bagi pendengar yang baru saja bergabung ya, di malam hari ini kita sedang bersama dalam musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara dari Bol. Karena itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli, karena tentunya masih ada beberapa lagu Bol yang akan kita dengarkan bersama. Dan kali ini kita lanjutkan perjalanan musik kita dengan lagu berikutnya, yakni Salamo Rindo, yang tentunya akan dibawakan oleh Sri Ratu Intan marhum.

Pendengar yang berbahagia, itulah tadi sebuah lagu Salamo Rindo yang tentunya tadi telah kita dengarkan bersama, sebuah lantunan dari Sri Ratu Intan marhum. Musik daerah tentu selalu punya cara sendiri untuk membawa kita mengenal karakter sebuah daerah. Karena itu, mari kita terus dengarkan dan kenali musik tradisional kita. Sebab mengenal budaya sendiri adalah salah satu cara untuk tetap dekat dengan akar kehidupan masyarakat kita. Dan setelah ini, masih dari Hasanah Musik Buol, akan kami hadirkan Momongun Puoyo yang akan dibawakan oleh para marhum. Karena itu tetap bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli.

Pendengar yang berbahagia, tidak terasa kebersamaan kita di lagu-lagu daerah Bual yang menemani perjalanan kita dalam musik tradisional dan budaya. Ya, sudah sampai di penghujung waktu. Semoga lantunan musik yang kita dengarkan hari ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Buol memiliki kekayaan budaya yang begitu berharga. Untuk itu mari kita jaga bersama musik, bahasa, tradisi, dan berbagai warisan budaya daerah. Karena tentu ketika kita mengenal budaya sendiri, kita sedang menjaga identitas untuk generasi yang akan datang. Ya, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan musik tradisional dan budaya dalam nada Nusantara dari Buol. Saya bersama kru tentu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap dengarkan RRI, tetap cintai budaya daerah, dan teruslah bangga dengan kekayaan Nusantara.

Pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, kami akan hadirkan renungan malam bersama El Fakir dengan judul Apa Yang Kau Lihat.

Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang jenderal bernama Cyrus dan Sagular. Cyrus adalah raja Persia yang terkenal, sedangkan Sagular adalah kepala suku yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap serbuan dari pasukan Cyrus yang bertekad menguasai Persia. Pasukan Sagular mampu merobek-robek kekuatan tentara Persia, sehingga membuat berang Cyrus karena ambisinya untuk menguasai perbatasan daerah selatan menjadi gagal total. Akhirnya, Cyrus mengumpulkan seluruh kekuatan pasukannya, mengepung daerah kekuatan Sagular, dan berhasil menangkap dia beserta keluarganya. Mereka lalu dibawa ke ibu kota kerajaan Persia untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Pada hari pengadilan, Sagular dan istrinya dibawa ke sebuah ruangan pengadilan. Kepala suku itu berdiri menghadapi singgasana tempat Cyrus duduk dengan perkasanya. Cyrus tampak terkesan dengan Sagular. Ia tentu telah mendengar banyak tentang kegigihan Sagular ini. "Apa yang kau lakukan bila aku menyelamatkan hidupmu?" tanya sang kaisar. "Yang mulia," jawab Sagular, "bila yang mulia menyelamatkan hidup hamba, hamba akan kembali pulang dan tunduk patuh pada yang mulia sepanjang hidup hamba. Tapi apa yang akan kau lakukan bila aku menyelamatkan hidup istrimu?" tanya Cyrus lagi. "Yang mulia, bila yang mulia menyelamatkan hidup istri hamba, hamba bersedia mati untuk yang mulia," jawab Sagular. Cyrus sama terkesan dengan jawaban dari Sagular. Lalu ia membebaskan Sagular dan istrinya. Bahkan ia mengangkat Sagular menjadi gubernur yang memerintah di provinsi sebelah selatan. Pada perjalanan pulang, Sagular dengan penuh antusias bertanya pada istrinya. "Istriku, tidakkah kau lihat pintu gerbang kerajaan tadi? Tidakkah kau lihat koridor ruang pengadilan tadi? Dan tidakkah kau lihat kursi singgasana tadi? Itu semuanya terbuat dari emas murni. Gila." Istri Sagula terkejut mendengar pertanyaan suaminya. Tetapi dengan tegas ia menyatakan, "Aku benar-benar tidak memperhatikan semua itu." "Oh, begitu?" tanya Sagula terheran-heran. "Aneh. Lalu apa yang kau lihat tadi?" Istri Sagular menatap mata suaminya dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Aku hanya melihat wajah seorang pria yang mengatakan bahwa ia bersedia mati demi hidupku." "Apakah Anda tahu demi apa Anda mati? Demi kekasih? Demi rumah? Negara? Keyakinan? Kebebasan atau cinta? Tentukan demi apa Anda bersedia untuk mati. Dan Anda pun akan menemukan demi apa Anda hidup. Hiduplah demi sesuatu yang Anda bersedia untuk berkorban, bahkan mati pun rela. Maka Anda akan hidup dengan penuh. Anda pun akan menemukan bagaimana akan bisa berbahagia di dunia ini."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti renungan malam, dan kini Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Saya kasihin minum-minum.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara, sekali merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Tuli-Tuli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini, pendengar, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya penyiar Anda Sally kembali hadir menemani Anda untuk pagi hari ini. Dan tentunya akan setia temani Anda dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini. Untuk edisi hari ini pendengar, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sembari menantikan Mutiara Religi Berjaringan bersama Makassar ya, bersama Koril Makassar, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: bagi kami.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama Mutiara Religi Pagi Berjaringan bersama Korwil 4 Makassar. Kali ini topiknya terkait dengan tawakal, solusi Islam menghadapi krisis. Dan ini akan dipandu langsung oleh rekan kami, Saiful Malik dari RRI Makassar.
2: Ta'ala, dan inilah yang dikenal dengan tawakal. Dan insya Allah pendengar kita akan bersama-sama akan mendengarkan tausiah, dan juga sebentar Anda bisa bertanya ke narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LC MA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham Mukhtar.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami di RRI subuh hari ini. Sehat kabar tak, Pak Ustadz?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan pendengar, insya Allah sebentar setelah tausiah untuk Anda yang bergabung, kami sampaikan kembali untuk nomor WhatsApp dan telepon yang bisa Anda gunakan di 0821 33 33 9440. Dan langsung saja pendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pendengar ya, siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari di Jumat yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini, kita bisa silaturahim, ya, dalam kesempatan insya Allah untuk kita membahas satu topik yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita, tentang tawakal, ya, sebagai sebuah solusi, ya, dalam menghadapi krisis, ya. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, tentu dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, paling tidak secara umum ada dua hal yang silih berganti kita hadapi, ya. Kondisi senang, ya, kondisi mudah, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kondisi sulit, ya, atau kehidupan yang sulit, ya, tentu dengan berbagai macam definisi dari sulit dan juga dengan definisi daripada senang itu, ya. Baik yang terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi keluarga, ya, atau pekerjaan dan seterusnya. Yang jelas bahwa dua hal ini yang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan, ya. Pada kondisi atau salah satu kondisi hidup, ya, yang sering membuat kebanyakan dari manusia itu menjadi kehilangan kendali, kehilangan kontrol dalam kehidupannya adalah kondisi atau keadaan yang sulit, ya, ya. Dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keuangannya atau ekonomi, finansial, pekerjaan, keluarga atau apapun itu bentuknya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini mengalami berbagai macam bentuk tekanan, ya, tekanan dalam kehidupannya, ya. Lalu berbagai macam tekanan itu membuat mereka tentu ada dampak, ya, dampak yang baik fisik dan psikis, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agama, ya, sebenarnya dalam agama kita ada konsep yang sangat baik, yang apabila kita pahami, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak ada itu yang namanya krisis, ya. Tidak ada itu yang bisa membuat manusia depresi, stres, ya, mengalami kecemasan berlebihan, ya, bahwa dia mengalami kesulitan, dia menghadapi sesuatu yang membuat kehidupannya, misalnya anggaplah menderita atau apa, itu adalah itulah kondisi kehidupan. Tapi apapun yang dihadapi tidak membuat mereka hilang kendali, ya, mereka tetap punya situasi jiwa dan hati yang tenang dan seterusnya, ya. Konsep ini yang kita sebut dengan tawakal, ya. Nah, apa yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sekedar pasrah, ya. Tapi tawakal ini adalah menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berusaha dengan penuh keyakinan. Iya. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa bertawakal, ya. Kita sudah berserah diri kepada Allah, ya. Tapi rupanya itu belum tawakal yang sesungguhnya. Iya. Kenapa? Karena betul dia berserah diri, tapi masih ada ujung-ujungnya, ya. Masih ada kata-kata tapi, masih ada hal-hal yang membuat dia kecewa, ya, malah jengkel. Artinya dia belum yakin, ya. Jadi keyakinan kepada Allah itulah yang akan membuat seseorang itu tenang dalam hidupnya, ya. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, kondisi apapun yang sedang kita lalui, semua itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan asbabnya, ya, sebab-sebabnya, menjalankan prosesnya, lalu kita dengan penuh keyakinan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu hasil akhirnya, maka insyaallah kita, ya, akan baik-baik saja. Ya, ya, saya akan sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, mengingatkan kepada kita semua, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taghdu himasan, di mana seekor burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, ya, lalu kembali ke sarangnya, ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu para pendengar, ya. Kita ini manusia punya potensi diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh hewan yang bernama burung. Ya, kita punya akal, ada akal pikiran, kita punya potensi untuk memanage, merancang sesuatu, ya, dan seterusnya. Artinya, kalau Allah saja menjamin rezeki seekor burung, ya, yang kemampuannya hanya terbang ke sana kemari, ya, tidak punya tempat kerja yang jelas, tapi Allah jamin, maka insya Allah apalagi manusia yang punya akal, punya tenaga, punya semua panca indera yang bisa dioptimalkan untuk mencari rezeki, maka insya Allah itu jauh lebih bisa dijamin daripada seekor burung itu. Ya, dalam Al-Quran hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Talaq ya ayat 3. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun, coba lihat kata man dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada siapa-siapa secara khusus, tapi menunjuk secara umum. Siapapun, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan mencukupinya ya. Mungkin usahanya ya, dari upayanya sehari-hari selama ini, kalau diukur usahanya dengan kebutuhannya, tidak cukup antara pemasukan dan pengeluaran yang akan dilakukan, tidak cukup ya. Tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupi. Tidak perlu kita pikirkan ya, kebutuhan kita ini, anggaplah kebutuhan sebulan 10 juta, anggaplah seperti itu. Pemasukan 5 juta. Wah, ada selisih ini. Ada gap yang jauh sekali, 100%. Lalu kita pikirkan, membuat kita menjadi menjadi galau, menjadi stres. Wah, saya bisa makan apa ini? Ya, padahal sudah ada. Ya. Maka Allah mengatakan kerja, ya, cukup kerja. Tidak peduli berapa gajimu, berapa kebutuhanmu, yakin yang penting kamu sudah melakukan proses dan sebab yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Lanjutan ayat yang mengatakan, innallaha baligu amrihi. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melakukan urusannya. Ya. Urusan kita adalah berusaha. Urusan kita adalah berserah diri kepada Allah, yakin dengan ketentuannya. Tapi Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberikan seluruh apa yang akan kita butuhkan. Ya, kad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Coba, ini tiga potongan kalimat dalam ayat ini yang luar biasa. Mulai dari siapa yang bertawakal, Allah mencukupinya. Ya, kemudian Allah yang akan menyelesaikan urusannya, ya. Urusan kita berusaha, urusan Allah akan menyempurnakan. Dan terakhir lagi Allah mengatakan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ukuran, ya. Tidak ada berlebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada semua makhluknya itu ukuran-ukuran yang pas. Cuma kadang kita manusia salah memahami, ya. Padahal Allah mengatakan kad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai ukurannya. Kesenangan itu ada ukurannya, kesulitan hidup itu ada ukurannya, dan semuanya pasti terukur. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki dan seterusnya, Allah kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kenapa? Karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah kita iri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita, ya. Kita yang setiap hari salat, kita yang setiap hari ibadah, lalu kehidupan kita seperti tidak meningkat, tapi ada orang lain jauh dari ibadah. Ya, jauh dari Allah, tapi kita lihat hidupnya mudah, hidupnya senang. Jangan tertipu, ya. Jangan merasa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak melihat kita, ya. Semua itu adalah bagian dari ujian hidup, ya. Bagian dari Allah ingin melihat apakah kita tetap yakin dengan ketetapan Allah, ya. Allah ingin menguji keimanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita bersama-sama betul-betul memahami dan tidak sekedar memahami, tapi kita betul-betul menerapkan nilai-nilai tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah duit, ya. Duit itu bukan uang, tapi ada kepanjangannya, D, U, I, dan T, ya. Anggaplah doa itu apa, duit itu D-nya adalah doa, ya. U itu adalah usaha, I itu istiqamah, ya. Ya, jadi istiqamah, dan T adalah tawakal, ya. Jadi kita setiap hari harus berdoa dan berusaha, ya. Lalu kemudian usaha itu dijalankan dengan istiqamah, terus menerus, jangan pasrah, ya. Kita berdagang hari ini gagal, hari ini mungkin rugi, bangkit lagi, ya. Jangan lalu kemudian beralih, terus kata Allah istiqamah di situ, ya. Dan terakhir tawakal, ya. Dan ini bukan berarti hierarkinya harus seperti itu, tapi terus menerus, ya. Di dalam usaha ada doa, di dalam doa ada usaha, ya. Di dalam usaha itu istiqamah, dan di dalam istiqamah itu ada tawakal, dan begitu seterusnya, bolak-balik saja. Ya, insya Allah kalau itu kita betul-betul pahami dengan baik, maka sekali lagi hidup kita ini akan aman. Tidak ada itu krisis, tidak ada yang namanya stres, tidak ada depresi. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan semua apa yang akan kita butuhkan. Ya, ini sebagai

0: dialog.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan yang disampaikan pagi hari ini, untuk terus tadi berdoa, kemudian usaha, istiqomah, dan juga kita harus bertawakal dalam setiap keadaan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak program Mutiara Pagi dari RRI Makassar, RRI Bone, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, dan RRI Toli-Toli serta RRI Ampana, silakan untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami nantikan pendengar di 082133339440. Boleh dicoba kembali, silakan di 082133339440 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita. Subuh hari ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar, LC MA. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Pak Hendro di Polman.
1: Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro dengan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Temannya Ustaz hari ini adalah tawakal. Jadi saya mau kaitkan dengan innallaha ma'asabirin. Jadi apa kaitan sabar itu dengan tawakal? Karena yang saya pernah dengar itu bahwa ada dua hal itu menuju pada perjalanan spiritual itu dalam setiap hal, baik dalam kesulitan dan kemudahan, adalah kalau mendapat kemudahan maka kita akan bersyukur, dan kemudahan ketika kita mendapat kesusahan maka kita akan bersabar. Itu adalah hal. Kemudian saya kaitkan dengan ayat lain bahwa Allah juga berkata bahwa saya akan tidak memberikan sesuatu beban ataupun kesulitan kepada hambaku sepanjang hambaku tidak akan mampu membawanya. Saya minta dijelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, kami terima telepon dari Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris.
4: Nah, saya ingin tanya.
1: Iya, silakan Pak.
4: Mungkin ada sikir-sikir yang bisa mengurutkan kita dari kesulitan hidup. Begini, ekonomi ini dalam keadaan susah.
1: Baik. Pak Idris, tapi di mana ki Pak Idris?
4: Limbung.
1: Baik. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440 sebelum ditanggapi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
5: Dengan Abdullah di Labri Bone.
1: Baik, silakan Pak Abdullah di Bone.
5: Begini Pak Ustaz, saya mau tanyakan. Seringkali kan dalam kehidupan ini kita harusnya ada masyarakat yang artinya merasa terbebani sekali, malahan ada yang bisa biasa di dalam kesulitan ini saling sikut Ustaz. Misalnya contoh konkretnya Ustaz ya, dalam misalnya mengantri LP bahan bakar di stasiun di SPBU, misalnya ada yang sering serobot dengan misalnya adu jotos Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah ini bentuk ketidaktawakalan umat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung sebentar, kita ke Pak Hendro di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Ustadz, apa kaitannya antara sabar dan tawakal, dan apa hubungannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya?
0: Iya, yeah, baik. Jadi bismillah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendro. Jadi kalau kita bicara tawakal, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep sabar. Ya, jadi tidak ada orang yang tawakal lalu kemudian dia meninggalkan nilai-nilai

0: sabar, ya. Dan tidak ada orang yang menyatakan dirinya sabar lalu dia tidak tawakal, ya. Itu satu satu satu kesatuan, ya. Ibarat mata uang dari apa koin, ya, dua sisi yang saling saling apa saling melengkapi, ya. Kenapa? Ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita mengkanternya dengan tawakal, maka di dalam tawakal itulah ada sabar, ada sabarnya, ya. Cuma kadang-kadang begini, kita ini manusia di dalam menerapkan kesabaran itu juga tidak pas, ya. Ya, sering kita mendengarkan bahwa begini, bahwa sabar itu ada batasnya, ya kan? Padahal tidak ada, ya. Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kita yang tidak sabaran, kita manusia tidak sabaran, kita yang ingin cepat selesai. Padahal Allah itu tadi, Allah sudah memberi ukuran, ya. Allah sudah memberi ukuran. Kita kasih contoh soal misalnya ada orang yang sakit, ya, demam atau apalah misalnya begitu, ya, ya. Dokter saja, ya, walau-alam, ya, mohon diluruskan kalau saya kan mengatakan jangan langsung minum obat, ya, tunggu dulu, ya, mungkin sehari dua hari kalau gejalanya tidak hilang, nah, berarti memang butuh situasi, ya, perlu mungkin saja ada dalam diri kita yang perlu di ini, tapi paling tidak istirahat dulu, ya. Nah, kadang-kadang kita manusia ini begitu menghadapi kesulitan langsung mau saat itu juga hilang kesulitan itu. Padahal di balik apapun yang kita hadapi, anggaplah kesulitan, Allah sudah menyiapkan di balik itu ada hikmah besar, ya. Ada hikmah besar, ya. Sakit saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang yang mengalami demam, yang tertusuk duri atau apapun yang dihadapi kata Nabi, kalau dia ridho dan sabar menghadapi itu, Allah akan memberikan pahala, ya. Jadi sabar ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan tawakal. Dan sekali lagi, tidak ada orang menyatakan dirinya sabar lalu dia meninggalkan tawakalnya, dan begitu juga sebaliknya, tapi saling melengkapi antara keduanya, ya. Sehingga insya Allah, kalau tadi juga dikaitkan misalnya dengan syukur, ya, itu kan tadi dua kondisi kehidupan kita. Kesulitan kita hadapi dengan kesabaran, lalu kemudian kebahagiaan, kesenangan kita hadapi dengan syukur, ya. Dan dua kondisi itu semua akan mendatangkan kebaikan, ya. Selama di dalam kesulitan tadi sambil kita sabar menunggu hasil lebih baik, itulah tawakal, ya. Kita tawakal. Ya.
1: Baik.
0: Seperti itu, ya.
1: Jadi setiap ujian yang kita hadapi harus diyakini, Pak Ustadz, ya, dapat dilalui, ya, tentu dengan pertolongan Allah. Selanjutnya ada Pak Idris di Limbung yang menanyakan, adakah katanya Pak Ustadz zikir atau amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang menghadapi kesulitan hidup?
0: Iya, Masya Allah. Jadi tentu saja kalau kita bicara tawakal, ya, yang menjadi topik utama kita pagi ini, bukan sekedar jadi tawakalnya itu bukan duduk saja, ya, memperbanyak zikir, ya, lalu menunggu hasil, ya, menunggu keajaiban, ya. Jadi sebelum saya langsung menjawab, pernah suatu ketika, ya, Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda, ya, di masjid di jam aktif, ya, di jam seharusnya orang kerja, ya, tapi dia di masjid. Ya, dia di masjid, ya, salat zikir, ya. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian tanya, "Eh, anak muda, kamu lagi ngapain?" Ya. Ya, kemudian anak muda itu mengatakan bahwa kamu sakitkah atau apa dan seterusnya? "Tidak, wahai Umar. Saya zikir, ya. Ya, mudah-mudahan kesulitan saya diberi solusi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya hadapi ini dibukakan pintunya oleh Allah. Saya berzikir, ya." Lalu Umar bin Khattab kemudian menegur dengan keras, ya. Dan ada kalimat yang luar biasa beliau sebutkan, "Inna samaa la tumtiru zahaba." Itu ucapan Umar. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas." Ya. Kalau kamu duduk saja di sini, ya, itu tidak cukup, ya. Maksudnya Umar bin Khattab bukan berarti melarang zikir, tidak. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Ini waktu kerja ini loh. Ini waktu aktif ini, ya. Jangan ada namanya porsinya, ada skala prioritas, ya. Nah, seperti itu. Nah, apa artinya bahwa kombinasi, ya, kombinasi selain kita berusaha memanfaatkan waktu dengan baik, momen yang diberikan, kesempatan yang dibuka, juga ada zikir-zikir, doa-doa yang memang perlu kita juga pakai, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan itu, ya, kekuatan spiritual. Jadi doa itu adalah kekuatan spiritual, zikir juga seperti itu. Antara lain apa, ya, kalau kita kaitkan dengan tawakal, Nabi SAW mengatakan begini, ya, bahwa siapapun yang keluar rumah di pagi hari dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Coba, doanya sangat pendek dan bisa jadi kita hafal semua, cuma jarang kita pakai, kita baca. Siapapun kata Nabi yang membaca itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, saya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan, ya. Dan kita penuh keyakinan melangkah keluar rumah, maka kata Nabi, hari itu semua kesulitannya akan dimudahkan, halangan-halangan yang akan menghalangi di jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa membaca itu, ya. Ada satu kisah, ya, dan ini ada dikisahkan dalam banyak riwayat yang sahih. Pernah satu ketika di kota Madinah mohon maaf, ini kepanjangan atau gimana nih? Boleh.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ya, karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit akhir ternyata, Pak Ustadz. Baik, jadi zikir yang terpenting, zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tetap disertai usaha, Pak Ustadz, ya. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone yang tadi menanyakan dalam kondisi krisis biasanya, termasuk ini mencontohkan baru-baru katanya antri dan antri BBM dan segala macam begitu, dan ini terkadang terbawa emosi. Bagaimana bisa tetap tenang dan tidak kehilangan kendali, Pak Ustadz?
0: Iya, masya Allah. Ini kondisi yang fenomena gimana, ya. Paling tidak mungkin 2 atau 3 pekan terakhir, ya. Ya, di mana-mana, ya. Betul bahwa kondisi hidup tekanan seperti itu, ya, memang kadang-kadang membuat kita menjadi lepas kendali, ya. Jadi tekanan, stres itu seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita mengatakan bagaimana menghadapinya, saya kira kita kembali bahwa cobalah kalau orang mengutuk, ya, mengutuk pemerintah misalnya, mengutuk kenapa begini, apakah selesai persoalannya, ya kan tidak, ya kan tidak. Jadi tetap kita memang menyarankan, memberi kritik misalnya dengan positif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat kita mengantri, ya sudah, ya. Ada satu momen, ya, di mana sedang kita mengantri, karena kebetulan juga pernah juga mengalami itu, dan masya Allah sudah mengantri, Pak, kurang lebih hampir 2 jam, Pak. Sudah begitu, sudah satu mobil lagi di depan saya, langsung petugas mengatakan sudah habis, Pak. Masya Allah, jadi ya, sudah ya, coba bagaimana kalau kita hadapi dengan itu, bisa. Marah kita, tapi kan ya istilahnya anak muda sekarang disenyumin aja. Ya, artinya di depan kita masih ada loh yang 2 jam, 3 jam juga tadi sama-sama kita begitu kan menunggu juga, ya. Pasti juga menghadapi itu. Dan pernah ada momen juga di atas motor, ya, kita lihat masya Allah dia bawa Quran, Pak. Dia buka HP-nya juga, dia mengaji di situ. Iya, sambil menunggu itu, ya. Ya, ada juga yang sambil ngobrol silaturahim dan sebagainya. Banyak hikmah yang bisa kita petik di balik kesulitan. Tinggal bagaimana memanage hati kita, ya. Kalau istilah dulu, ya, ada agim itu, ada istilahnya manajemen kalbu itu, ya, bagaimana menata hati dengan baik. Wah, berawal dari situ, insya Allah, maka kita akan menata kehidupan lebih baik. Ya, baik. Seperti itu, wallahu alam bisawab.
1: Baik, Pak Ustadz, ini di akhir sekaligus pertanyaan terakhir ini sekaligus kesimpulan untuk pendengar kita ini, ada yang menanyakan katanya lagi diuji sakit begitu dan sudah lama sudah berusaha, sudah berdoa, termasuk yang lagi diuji pendengar kita saat ini dan sudah berdoa tetapi kok merasa Allah belum mengabulkan doa kita. Ini mungkin kesimpulan sebelum ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan penderitaan, apapun itu bentuknya, sekali lagi, ya, memang, ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan sabar ki, ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan seperti itu, tapi orang yang mengalami kadang-kadang ya tetap saja tidak bisa. Tapi saya yakin, ya, ketika kita kembalikan kepada Allah, ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun yang kita alami kecuali itu datang dari Allah, ya. Ada dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat disebutkan fa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika itu ketika aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu nabinya, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan. Ya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Itu keyakinan itu, yaitu konsep. Ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah. Ya, jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dua ini jangan lepas. Ya, tetap berusaha jalani sebab yang syar'i. Ya, jangan lalu kemudian menyimpulkan, wah, saya sudah lama berobat, saya sudah lama berusaha, sepertinya tidak mempan, ya sudah, tidak usah lagi ibadah. Tidak seperti itu. Allah sedang menguji. Ya. Dan terakhir, ada satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu orang, mencintai satu kaum, pasti diuji. Pasti diuji.
2: Baik, peringat di manapun Anda berada untuk Religi Mutiara Pagi Religi Berjaringan, kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tolitoli dengan Warta Berita Daerah.
1: Wisata permandian itu yang sudah kering. Wisata permandian kering, tapi kolamnya kami tetap usahakan untuk diisi. Karena sebagian masyarakat saya mandi-mandi di situ.
2: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya.
3: Wilayah Toli-Toli sendiri suhu maksimumnya itu mencapai 33 derajat. Bandingkan daerah lain memang lebih rendah, tapi memang cukup terasa sangat panas.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli berharap kepada masyarakat terutama pengecer bahan bakar minyak BBM agar tidak menjual BBM eceran dengan harga yang tinggi. Disebabkan ketersediaan BBM saat ini mencukupi dan terpenuhi serta mudah diperoleh. Serta akan diakhiri dengan sorotan terkait peringatan Hari Batik Nasional tahun 2026. Dan inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Siliwati Daimanampa. Warta berita daerah pagi ini pendengar kami awali dengan informasi terkait dengan destinasi wisata permandian alam Komaligon. Di Kelurahan Komaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol kini mengering akibat kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Dari Kabupaten Buol, Sardono melaporkan.
4: Kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Buol selain membawa dampak pada sektor pertanian juga sektor pariwisata, salah satunya destinasi wisata permandian alam Komaligon. Lurah Komaligon, Kecamatan Bio, Mas Danto mengatakan permandian alam Komaligon sebagai destinasi pariwisata alam yang cukup indah di kawasan Kota Buol dengan menyajikan panorama alam dengan aliran sungai dan kolam-kolam alami saat ini mengering atau tinggal satu kolam yang diairi menggunakan pipa. Menurutnya, debit air berdampak pada kunjungan wisatawan dan juga para pelaku UMKM yang ada di sekitar destinasi wisata Komaligon.
1: Wisata permandian itu yang sudah kering. Wisata permandian kering, tapi kolamnya kami tetap usahakan untuk diisi. Karena sebagian masyarakat saya mandi-mandi di situ.
4: Mas Danto menambahkan, selain destinasi pariwisata alam Komaligon yang terdampak kemarau, hujan yang tidak turun juga menyebabkan gagalnya panen baik bagi petani padi dan jagung.
1: Kalau saya tinjau langsung ini yang gagal panen ini, 2, 4, 6, 8. Ini saya hitung dalam satu petaninya itu 2 hektar. 22 hektar berarti sekitar 20-an hektar masyarakat yang gagal panen.
4: Lurah Komaligon ini berharap hujan dapat segera turun merata di Kabupaten Buol agar petani dapat kembali bercocok tanam.
0: Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
2: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan yaitu desil itu sendiri.
5: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
2: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
5: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
0: Pasca panen padi periode Asep, petani diminta untuk tidak melakukan pembakaran sisa lahan pertanian sebab jika terjadi kebakaran akan mempengaruhi kualitas udara di Toli-Toli. Datar Hasan melaporkan.
6: Meskipun belum masuk kategori berbahaya, masyarakat diminta untuk waspada terhadap kemungkinan buruk yang terjadi apalagi musim panas masih melanda berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Toli-Toli. Pengamat BMKG Toli-Toli Milenia kepada RRI mengatakan, Kabupaten Toli-Toli yang unik memiliki laut dan pegunungan meskipun berada di fase musim panas, sebaiknya petani diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sebab jika terjadi kebakaran akan mempengaruhi kualitas udara di Toli-Toli seperti memicu kabut asap.
3: Wilayah Toli-Toli sendiri, suhu maksimumnya itu mencapai 33 derajat. Bandingkan daerah lain memang lebih rendah, tapi memang cukup terasa sangat panas karena mungkin sekarang kita sedang berada di musim panen. Jadi teman-teman para petani itu rata-rata memang sedang membakar lahan atau sisa lahan panen.
6: Sementara itu, Koordinator Fungsional Kedaruratan BPBD Toli-Toli Muhammad Isfahan meminta agar petani untuk tidak melakukan pembakaran lahan pertanian usai pelaksanaan panen. Pihaknya menyarankan petani agar sisa hasil pertanian dapat diolah menjadi bahan yang lebih berguna seperti pupuk yang dapat bermanfaat kembali bagi pertanian di daerah ini.
7: Kami menyarankan kepada para petani, pekebun untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat pembakaran lahan. Tetapi bagaimana caranya mereka itu berpikir memanfaatkan limbah itu untuk kebutuhan yang lain. Contoh misalnya bagaimana menjadikan itu sebagai pupuk.
6: Muhammad Isfahan berharap masyarakat hendaknya tetap bersiap siaga atau waspada terhadap potensi kebakaran lahan maupun perumahan penduduk, mengingat cuaca panas saat ini sangat mudah memicu bencana kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli berharap kepada masyarakat, terutama pengecer bahan bakar minyak BBM, agar tidak menjual BBM eceran dengan harga yang tinggi, disebabkan ketersediaan BBM saat ini mencukupi dan terpenuhi terpenuhi serta mudah diperoleh. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas berikut ini.
5: Saudara, keberadaan pengecer BBM hendaknya dilihat serta disikapi secara bijaksana. Di satu sisi masyarakat membutuhkan BBM dengan harga yang wajar, di sisi lain pengecer hadir karena masih adanya masyarakat terutama yang di pelosok dari wilayah yang jauh dari SPBU yang membutuhkan pelayanan BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin saat diwawancara RRI terkait masih adanya keberadaan pengecer BBM yang menjual dengan harga mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per botolnya. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tidak melarang pengecer untuk melakukan penjualan BBM, namun memiliki peran untuk menyampaikan kepada pengecer agar menjual BBM per botolnya dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, sehingga Dinas Perdagangan senantiasa menyampaikan serta menghimbau kepada pengecer BBM, terutama yang ada di pelosok, menjual BBM dengan harga yang sewajarnya, sehingga tidak merugikan masyarakat.
9: Karena para pengecer yang ada di pelosok juga ini penting untuk melayani masyarakat, khususnya yang ekonomi rendah, di bawah, untuk melayani mereka untuk kebutuhan daripada BBM itu sendiri yang ada khususnya di pedesaan.
5: Menurut Kadis Perdagangan, pengecer hendaknya menjadi mitra pelayan masyarakat khususnya yang ada di wilayah pelosok maupun yang jauh dari SPBU. Selain tidak melakukan penimbunan BBM, juga menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
9: Ya, artinya kami berharap ini Pak, pengecer itu dapat menjadi mitra pelayanan masyarakat khususnya yang ada di wilayah pelosok maupun yang jauh dari SPBU. Silakan mendapatkan keuntungan, tetapi kan secara wajar, transparan dan tidak menimbun.
5: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli berharap pengecer BBM terutama yang menjual dengan menggunakan media botol tidak menjual BBM dengan harga yang tidak wajar disebabkan pasokan dan ketersediaan BBM yang ada saat ini mencukupi bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli.
0: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional 2026 ini? apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita akan ikuti sorotan berita pagi ini bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemmy Yusuf, yang akan dipandu oleh rekan kami Martina Musadi.
10: Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jemmy Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
11: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jemmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita, termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik. Kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya cengkeh, misalnya sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
10: Ya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi, nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung kita yang instan, Pak, tidak mau yang ribet-ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
11: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional, bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di sejarah nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif-motif penyu. Nah, kalau kita di Tolitoli, kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian Mbak Tina.
10: Terima kasih Bapak Yusuf sudah memberikan edukasinya Pak di Sorotan ya. Berita.
11: Ya. Terima kasih banyak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sorotan berita terkait dengan Hari Batik Nasional mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas saya, Seliwati Demanampa bersama Dava, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pa, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank yang menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi bukan sekedar pergantian waktu, tetapi kesempatan untuk memulai kembali. Apapun yang kemarin belum selesai, mari dilanjutkan kembali lagi hari ini dengan semangat dan pikiran yang lebih positif. Tentunya dengan kebersamaan Pro1 menemani Anda, pendengar yang sudah memulai aktivitasnya dari dini hari hingga dengan saat ini. Selamat pagi, semoga di pagi ini saya jumpai Anda sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan segala rutinitasnya.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Orang ada pusing-pusing cari baju mau pakai pesta, ini satu sudah tambah salam lagi.
0: Weh, ini sebentar jam berapa? Jam 11 atau jam 12 ini?
1: Eh, Kang I juga ada undangan.
0: Ada, makanya saya mau datang ke sini itu sambil minum kopi, kita orang jalan bareng-bareng tuh ke sana.
1: Saja pusing, tidak tahu saya mau pakai baju apa. Mau pakai gaun kah ini? Mau pakai jas kah atau pakai jaket hujan, Joe?
0: Eh, jam 12 ini matahari terbakar pakai jas hujan.
1: Orang gila dari maksudnya mana ini?
0: Maksudnya kalau kita udah jalan begitu, amplopnya kan ini koinnya yang kasih itu.
1: Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Judulnya mau makan gratis.
0: Gantung belanja.
1: Makan gratis nebeng amplop begitu.
0: Aduh, sungguh mati. Tapi bicara-bicara
1: kalau laki-laki itu bagus kan, pakai baju batik. Nah.
0: Aduh, ini kita mesti biasa pakai kaos begini, panas begini, bagaimana ini?
1: Yes. Kalau laki-laki tuh kalau pakai baju batik, kenapa itu berwibawa sekali kelihatannya?
0: Jangan bicara begitu, ada niat kita.
1: jadi hari-hari pakai batik ini supaya berkarisma.
0: Kaki betulan atau dia punya siluman?
1: Ini Kang I atau Menteri Keuangan?
0: Aduh. Tapi bicara-bicara batik ini sekarang tanggal
1: 2.
0: Ini ya, tanggal 2. Oh, nyari batik nasional. Hey. Kan nasional atau internasional ini?
1: Hey, jangan amnesia Anda ya. Ini tanggal 2, tolong dibayar ya. Tolong dibayar.
0: Aduh, saya ini keliru ini langsung bilang ini. Tanggal 2 ini bulan muda, bulan gajian ini. Aduh.
1: Saya mau pergi belanja di warung-warung sebelah, warung mau kasih full ini isi-isi warung ini. Tapi tadi seperti kayak Kang I bilang tanggal 2 itu pantas orang ini banyak, saya lihat ini di waktu saya mau ini mau siap-siap ke pasar itu saya lihat orang lewat-lewat pakai baju batik. Ternyata ini hari-hari batik.
0: Weh, sekarang ini batik ini bukan saja orang Indonesia yang pakai, sekarang orang luar negeri juga orang suka pakai batik. Begitu. Katanya batik itu cocok dipakai pagi, siang, sore, acara apapun. Coba lihat presiden itu, pakai baju batik, peganteng.
1: Mau pakai tidur juga, Stoy?
0: Apa nih? Pakaian tidur batik.
1: Batiknya ternyata salah satu warisan budaya Indonesia yang ternyata ini ya bukan cuma sekedar kain tapi motif-motifnya yang indah. Ada cerita di balik batik itu sendiri, ada nilainya, ada kreativitasnya dan paling pentingnya itu ada identitas budaya ternyata yang diwariskan dari generasi ke generasi ini Kang I. Termasuk batik-batik daerah, batik-batik lokal.
0: Iya, makanya kalau kita sebagai orang Toli-Toli, orang Buol, orang Parigi Motong, orang Sulawesi Tengah. Coba kalau kita orang pergi-pergi ke luar daerah itu, kita pakai batik. Mm-hmm. Pasti orang tanya, Pak, mau tanya ini, Bapak pakai baju batik mana? Atau ada tulisan Toli-Toli, oh ini Toli-Toli, begitu toh.
1: Ini Toli-Toli punya, ini Buol punya. Jadi masing-masing daerah itu sudah ada dapet ciri khas, sudah ada dapet punya. Kalau macam Toli itu ada ciri khasnya kak apa? Cengkeh kak itu? Cengkeh.
0: Ya ini saya belum tahu juga, tapi mungkin nanti sebentar kalau ada acara dialog ditanya tuh.
1: Iyo, kalau sekarang itu Kang I macam saya punya anak kayak SMP ini, dorang pakai baju kalau hari Kamis dorang pakai baju batik yang warna biru putih begitu. Itu batiknya Toli-Toli yang sudah di launching. Kalau anak SD warna hijau, anak SMP itu warna biru. Cuma SMA saya tidak tahu warna apa itu. Tapi gak kadang dilihat anak-anak pakai batik seragam begitu. Cuma mungkin bisa dibedakan nanti tuh yang mana untuk SMP. Karena banyak SMP di Toli-Toli ini kan banyak. Ternyata itu salah satu membudayakan dan mengembangkan dan serta melestarikan batik lokal.
0: Iya, jadi saya lihat juga ASN dorong atau apa ya, pegawai mana ya, biasa kalau hari tertentu Dora juga pakai baju batik kan?
1: Iya, pakai baju batik seragam, tapi gitu. Batik-batik tidak seragam. Maksudnya mungkin bisa tuh ini tuh dalam rangka mengembangkan

0: mengembangkan dan melestarikan batik lokal, mungkin bisa diinstruksikan. Ada memang batik toli, batik ini batik khas lo khas toli-toli yang digunakan supaya
1: perda peraturan daerah mengenai penggunaan busana kerja
0: gitu. Itu tuh enggak paham kita le.
1: Nanti tanya toh di nanti dialog sebentar di narasumber kan mereka tahu itu dia punya perda. Kita kan cuma minum-minum kopi, makan-makan ambal.
0: Siapa tahu macam orang ada bajaga ambal ini bisa pakai batik. Macam tadi saya bilang, laki-laki kalau pakai batik berkarisma sekali. Kang Iso tiap hari pakai batik.
1: Sungguh mati baru keterung apa? Itu orang gaya-gaya di Tanjung Batu sih.
0: Aduh, cuma jangan juga hari-hari pakai batik Warpri ini.
1: Aduh. Ini cuaca bagaimana ini? Panas, dingin, panas, hujan. Aduh, ini belum selesai.
0: Jangan tanya masalah cuaca ini. Saya punya leher so sakit ini, Kang I. Biar mau makan setengah mati gara-gara sakit kalau batalan. Gara-gara cuaca semua ini.
1: Ini kan dia punya apa? Tidak jelas ini. Musim panas kah? Musim hujan kah? Kalau dulu kan 6 bulan hujan, 6 bulan. Kalau sekarang tidak. Pagi, siang, sore tidak jelas.
0: Aduh, sekarang hujan ini sama dengan cicilan bang. Satu bulan satu kali.
1: Jangan singgung-singgung cicilan. Ini gara-gara tanggal 2 terus kalinya tinggal
0: Tapi memang betul. Bulan Agustus satu kali hujan. Bulan September satu kali hujan. Tidak tahu nanti bulan Oktober ini.
1: Woi. Koina catat juga, bisa catat utang gitu.
0: Saking setengah matinya itu baca hari hujan, jadi dapat tahu tanggal-tanggal sekian hujan.
1: Iya. Ini bikin keturun juga hujan air mata ini.
0: Aduh, kalau hujan air mata angkat tangan saya. Aduh.
1: Jangan sampai. Tiap malam kan apa ya?
0: Begitu, tiap malam. Begitu hujan air mata langsung jadi putri duyung ini.
1: Iya, bicara tentang batik ini memang menjadi catatan untuk kita semua, pemerintah daerah, mas pelaku-pelaku seni budaya tuh. Ya, jadi batik ini kan juga bisa menumbuhkan UMKM tuh.
0: Iyalah.
1: Gitu.
0: Makanya banyak sekarang penjual-penjual batik yang dorong cari kain batik khas daerah, dorong buat se-modern mungkin yang bisa dicintai oleh anak-anak muda dan bisa dorong kenakan.
1: Yang tren gitu ya, tren.
0: Iya,
1: gitu.
0: Yang trendy. Nah, itu kan bisa menarik pas minat pasar kan itu. Apalagi kan anak-anak sekarang ini dorong lebih suka yang tren-tren yang unik. Kalau kain batik dipadu-padankan dengan desain yang bagus pasti dorong minat juga.
1: Iya, jadi apa kalau dalam istilah busana itu mismatch match kah? Ya di atasnya apa, di bawahnya apa atau
0: matching.
1: Oh, matching. Aduh. Gitu orang juga ini, tahu orang kampung tuh. Baca-baca.
0: Itu jangan sampai di atas warna biru, di bawah warna hijau, hama ini umbul-umbul barangkali.
1: Sepatu warna putih.
0: Bye-bye, baju warna hijau, celana warna pink, kong topi warna hijau sesama dengan pisang hijau ini.
1: Iya, terus ini kita juga harapkan kalau memang ada UMKM yang mau buat begitu, yo pakai ini apa? Kain yang bagus, pewarna yang bagus. Jangan kita orang pakai, besoknya kita orang taruh di ember. Kenapa ini semua sewarna apa ini?
0: Saya yakin dan percaya UMKM yang mengutamakan kualitas pasti akan dapat hasil yang bagus juga dan punya penjualan. Karena sekarang ini orang-orang juga serba pintar. Orang bilang apa? Lebih baik kalau bayar, jangan kalau pakai. Itu toh, lebih baik kata kalau bayar, jangan kalau pakai. Jangan kita sudah cari yang murah, begitu satu kali dicuci, kusut, satu kali dicuci, langsung luntur.
1: Itu saya punya pakaian satu ember yang saya campur dengan ini, batik yang ini, yang satu ini, waduh dia semua jadi warna coklat semua.
0: Yang luntur toh, akhirnya gara-gara satu rusak semua.
1: Iya, jadi itu apa? Untuk menggerakkan budaya batik ini kan berbagai pihak sudah harus mulai memikirkan, dinas pariwisata atau dinas perhubungan, titip di itu kalau di bandara, di bandara atau di Lalos, harus itu orang mau keluar.
0: Harusnya memang ini pelaku UMKM khususnya yang dalam bidang melestarikan batik ini tuh harus ada dorongan yang lebih kuat memang dari pemerintah ini.
1: Iya, makanya ajak itu mereka-mereka yang pelaku-pelaku usaha UMKM di bidang jahit menjahit atau apa segala macam tuh. Terus ada macam studi tiru ke apa luar daerah. Oh, dorong bikin batiknya bahannya pakai ini, jahitnya pakai ini, benangnya begini supaya kuat begitu.
0: Kuat. Iya, tapi jadi, memang harus harus kalau bukan kita orang yang melestarikan ini batik lokal, siapa lagi? Cuman memang ya banyak yang bilang masih ini, masih itu, inilah, itulah, masih terbatas kainnya, edisinya setengah mati dicari. Jadi ya begitu loh sudah.
1: Iya, jadi pemerintah daerah perlu memang mendorong pihak-pihak apa yang berkaitan dengan masalah busana ini untuk bisa apa menumbuhkan semangat para pelaku apa usaha di bidang busana ini untuk buat. Terus kemudian tadi caranya apa ASN, pelajar atau ada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan pakai batik begitu supaya itu dia apa pelaku usahanya bisa untung gitu toh.
0: Iyalah gitu. Pak, di mana-mana orang mau menjual cari keuntungan bukan kerugian. Sedangkan saya saja bajual ambal mau cari untung.
1: Jadi begitu Kaina. Jadi kita kalau keluar daerah kita pakai baju batik, toli-toli. Orang kan di pesawat, di luar daerah di Jakarta atau di mana, doli. Oh, ini ciri khasnya toli-toli gitu. Kan begitu.
0: Atau tidak mungkin kalau ada event-event, ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Pemda atau kegiatan daerah, mungkin bisa itu diseragamkan pakai baju batik daerah toli-toli, pakai baju batik daerah Buol.
1: Iya.
0: Jadi ini, begitu tersurat kamera, oh, seragam orang gunakan batik, batik apa ini? Ini batik khas Buol, ini batik khas toli-toli, ini batik khas Parigi. Kan keren.
1: Ini kita orang di Jakarta kita orang pakai batik lain. Ini dari mana ini, orang mana pakai batik mana?
0: Terakhir dipanggil mas.
1: Jadi jangan salah kalau di Jakarta dipanggil mas.
0: kalau katanya temanku waktu pulang dari Jakarta dia bilang mas di toli-toli tidak dipakai. Aduh, jadi memang torang ini sebagai putri daerah harus melestarikan yang namanya batik lokal,
1: ya? Iya, jadi memang apa pimpinan-pimpinan Dekranasda di Kabupaten Toli-Toli, Buol Parigi Motong atau di Sulawesi ini sudah harus menetapkan, oh ini ciri khasnya Toli-Toli ini, Buol ini. Apa Palu ini kan masing-masing punya ciri-ciri khas. Iya. Jadi begitu.
0: Saya mau pergi nanti nih, saya mau pergi cari kain khas batik toli-toli, baru saya mau jahit, baru pas itu saya mau pakai bajual ambal.
1: Weh, iya memang sebenarnya begitu.
0: Saya kan kalau itu datang... jadi daya tarik tuh, ih sama ada penjual pakai baju batik ke. Pergi dulu ke sana, jual apa ini? Jual ambal bu, ambal gula merah, ambal sayur, ambal ikan, ambal tude, ini ada semua bu. Oh, ibu cantik batiknya, oh iya ini batik khas toli-toli.
1: Jangan sampai Pak Itua dia dengar-dengar begitu, dia siapkan kayu balok liba-liba.
0: Langsung sandar di batang leher, kok pergi?
1: Jadi masalah ini tadi apa, masalah produk dari bahan berkualitas ini saya punya pengalaman. Artinya contohnya gula merah atau gula. Jadi kalau memang orang sudah suka batik kita bagus, jangan buat dengan bahan yang tidak berkualitas. Ini gula merah sudah bagus, dong cari untung, dong campur-campur dengan apa? Ubi kah? Apa sampai aduh. itu masak rasa-rasa lain tuh begitu.
0: Jadi begitu juga dengan kualitas batik daerah ya. Kalau mau sudah seperti saya bilang tadi, ada harga ada kualitas. Penting berkualitas.
1: Nah, itu.
0: Ada kualitas ada harga. Penting kualitasnya bagus, orang juga tidak segan-segan mau beli. Jangan sampai kita baru beli. Jangan sampai kita beli oh itu murah ya, harga 50.000, tapi baru satu kali pakai so luntur. Baru
1: satu kali pakai benang terlepas.
0: Benang terlepas, kancing tabuka. Aduh Tuhan. Ini orang bilang kalah bayar, tapi kalah pakai. Nah sekarang orang-orang itu lebih baik kalah bayar, yang penting jangan kalah pakai. Apalagi namanya batik tuh, hari ini mau pakai di sini, bulan depan mau pakai di sana.
1: Iya, jadi pasti setiap orang punya batik tuh lebih dari dua ya, karena menyesuaikan dengan kegiatan.
0: Apalagi kulturnya yang banggakan batik ini, waduh pasti kurang, seperti saya bilang tadi, kurang tidak hari-hari mau pakai batik ini. Tapi nanti
1: jadi itu tanyakan.
0: Iya, orang tanyakan nah, nanti bagaimana jadi itu caranya memberdayakan atau tidak mengembangkan atau melestarikan batik lokal di daerah.
1: Nah, terus ini identitasnya itu dia punya gambar-gambar itu.
0: Identitas masing-masing gitu. Batik dari masing-masing daerah tentu
1: Itu yang tadi Koina bilang, apakah cengkeh, apakah burung maleo, apakah apalagi misalnya tuh. Jadi supaya jelas. Terus kalau misalnya batik untuk warga Toli-Toli Buol ke luar daerah tuh sebaiknya pakai baju apa supaya identitasnya tuh bisa dikenal gitu. Iya tuh?
0: Betul sekali. Pokoknya nanti
1: kalau kita naik pesawat itu
0: Torang mau cari ini batik ini. Kaki mau jadi kan mau pergi acara. Kalau mau pergi acara mau pakai batik mana?
1: Saya ibu deh. Ini saya belum gajian jadi saya mau gantung belanga dulu ini kebetulan ini.
0: Sudah. Kopi sana mandi. Satu tunggu di sini sama-sama kita mau pergi acara.
1: Iya, saya mau calling Padula juga nih supaya dia juga ikut supaya apa kita bareng-bareng begitu toh.
0: Kalau sudah ada Kang Iso, ada Padula, pasti kau mau Mbak Iko ini. So tidak bisa sama tebar pesona.
1: Ya kalau begitu saya jalan dulu ya.
0: Oke.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini saya hadir di ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan juga musik menemani Anda. Dan untuk pagi ini pendengar, kita akan ikuti info lalu lintas bersama Aibtu Setiawan pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Selamat pagi Pak Aibtu Setiawan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Baik, silakan untuk info lalu lintasnya di pagi hari ini, Pak.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini termonitor ramai namun tetap lancar. Masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan kami dari Satlantas Polres Toli-Toli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Toli-Toli melaksanakan giat strong point pagi di titik-titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama di area sekolah dan pertokoan. Dan ini hari Jumat, beberapa titik juga menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama yang melaksanakan olahraga di area taman kota maupun di putaran Taman Masjid Agung Toli-Toli, demikian.
0: Iya, Pak Aibtu Setiawan tadi dikatakan para pengguna jalan cukup ramai tapi masih sangat tertib. Lalu bagaimana himbauan kepada masyarakat untuk terutama bagi pengendara roda 4 ataupun roda 2 ini, Pak Aibtu Setiawan?
2: Baik, tentu kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar tetap tertib dalam berlalu lintas, terutama masyarakat yang tidak memakai helm, kita berikan himbauan maupun teguran, demikian.
0: Iya, Pak Aibtu Setiawan, biasanya kalau di area sekolah ini cukup macet. Nah, ini apa himbauan kepada orang tua agar tidak menimbulkan kemacetan ini, Pak Aibtu Setiawan?
2: Tentu kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan, terutama yang tidak tertib dalam berlalu lintas, kita berikan tindakan berupa teguran maupun tilang, demikian.
0: Baik, Pak Aibtu Setiawan, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan, silakan Pak Aibtu Setiawan.
2: Baik, tentu kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam berlalu lintas kita punya kewajiban dan punya hak, tentu silakan dipergunakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Aibtu Setiawan untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Info Lalu Lintas untuk pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Info Lalu Lintas. Lalu Lintas.
3: Ada razia. Balik aja.
4: Ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
5: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kembali saya sudah terhubung dengan Pak Masteng selaku pengawas pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli. Kita akan ikuti bersama info pasar di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Baik, Assalamualaikum Pak Masteng.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, Pak Masteng, silakan untuk info pasar pagi hari ini.
2: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan melihat harga kebutuhan pokok di lapangan secara langsung ada beberapa jenis yang terjadi penurunan. Di antaranya cabai kecil dari 110 per kilogram hari ini 110 per kilogramnya, dan cabai keriting masih tetap di harga 70 per kilogram, tomat 10.000 per kilogramnya, sedangkan bawang merah, bawang putih masih tetap juga 45 sampai 40 per kilogramnya. Demikian informasi sementara.
0: Baik, untuk harga beras, gula, minyak goreng, telur, dan bahan pokok lainnya seperti saat ini, seperti apa harganya, Pak Masteng?
2: Nah, kalau masalah beras itu tergantung jenisnya. Yang paling mahal itu adalah pandang wangi di harga 17.000 per kilogramnya. Sedangkan beras lokal masih bisa dapat 15.000 per kilogramnya. Dan telur tergantung jenis besarnya. Yang paling besar itu masih di 52 per lak, sedangkan yang biasa 48 sampai 50 per laknya. Sedangkan minyak masih tetap di harga biasa, minyak kita yaitu 16.000 per liter. Demikian informasi harga sembilan pokok.
0: Iya, Pak Masteng, apakah pasokan kebutuhan pokok ke pasar saat ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat ini, Pak Masteng?
2: Bagaimana Bu?
0: Pasokan kebutuhan pokok masyarakat, maksud kami ke pokok, kebutuhan pokok ke pasar ini apakah memenuhi kebutuhan masyarakat?
2: Nah, kami lihat di lapangan itu untuk kebutuhan masyarakat masih bisa memenuhi ke depan. Demikian.
0: Iya, kalau menurut pandangan Pak Masteng, ini komoditas apa saja yang paling banyak dicari masyarakat ini, Pak Masteng, di pasar?
2: Nah, itu seperti cabai kecil dan keriting dan tomat. Yang paling banyak kali.
0: Iya, kondisi pedagang saat ini seperti apa, Pak Masteng? Apakah daya beli masyarakat masih stabil?
2: Nah, kalau sekarang saya lihat masih stabil-stabil saja pengunjung.
0: Iya.
2: Pasar Susumbolan demikian.
0: Iya, bagaimana Pak Masteng terkait dengan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar saat ini?
2: Nah, kami dari setiap hari dari dinas perdagangan memantau langsung di lapangan atau mengecek harga sembilan bahan pokok. Demikian informasi.
0: Iya, Pak Masteng, terakhir mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan selaku pengawas pasar Susumbolan?
2: Nah, kami selaku pengelola pasar Susumbolan mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan keamanan. Demikian informasi.
0: Baik, terima kasih Pak Masteng atas waktunya sudah bergabung bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas.
2: Selamat pagi juga.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info pasar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti info pasar.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Toli Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi ini Mas Tony.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, dan Paring Dimotong pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli sendiri pada hari Jumat 2 Oktober 2026, dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Dondo, Basidondo, Dampal Selatan, dan Ogodede dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol pada pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu sore hari, yaitu hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Buol. Kemudian suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 14 km per jam. Untuk selanjutnya perkiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, di wilayah Kabupaten Parigi Motong dari pagi hari hingga dini hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Tomini, Bulano Lambunu, kemudian Ongka Malino, dan Palasa. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau melalui sosial media kami yaitu melalui Instagram ataupun Facebook yaitu BMKG Toli Toli. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih Mas Tony, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
2: Ya baik, selamat pagi Kak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda pagi hari ini. Informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini tentunya saya lansir dari rri.co.id. Satu informasi berikut ini saya persembahkan untuk Anda pendengar, di mana ada Dirjen Pajak percepat pemungutan PPh 22 melalui loka pasar. Baik pendengar, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Nah, semula kebijakan itu baru akan diterapkan 1 November 2026, tapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Untuk itu, Dirjen Pajak sendiri telah menunjuk 4 loka pasar untuk melakukan pemungutan tersebut, yaitu Blibli, Tokopedia, Lazada, dan juga Shopee. 4 loka pasar ini dianggap sudah siap baik secara sistem maupun administrasi. Ia juga mengatakan keputusan ini mempercepat implementasi tidak mengubah substansi untuk ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Ia juga menegaskan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang, tetapi hanya mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada dengan melibatkan loka pasar. Informasi lebih lengkap pendengar bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabin Ompro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3. Pendengar, dimanapun Anda berada, iya, tidak harus menunggu semuanya sempurna ya untuk selalu bersyukur, tetapi bagaimana cara kita untuk menikmati pagi ini di mana mensyukuri kesehatan, mensyukuri keluarga, pekerjaan, dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan merupakan salah satu cara kita juga untuk tetap bersyukur kepada pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober.